Siang-siang ini biasanya waktu yang udah mulai ya, perut itu keroncongan, udah mulai kayak lemes, pikiran udah mulai gak fokus. Memang bawaan tubuh di jam biologis ini nih udah meminta kita untuk makan siang dulu gitu. Anda sendiri sudah nyiapin makanan apa nih pendengar? Atau justru kayaknya karena ini adalah hari libur, pengennya tuh makan bareng sama orang-orang di rumah, kayak bancakan gitu. Atau sekalian aja nih, karena kita memang lagi di Lampung, sekalian nyeruit bareng. Waduh, seru tuh ya. Jadi makan bersama sekaligus juga memperkenalkan pastinya kuliner lokal yang ini juga ternyata punya rasa autentik sekali di lidah-lidah orang Lampung. Dan tahu gak, ternyata nyeruit ini ada hari peringatan nasionalnya. Dan itu pun kembali digelar bersama dengan Duta Seruit Lampung Ibu Elinawati AS atau biasa disebut dengan Ibu Lin. Momentum dari peringatan Hari Nyeruit Nasional ini sendiri dimanfaatkan untuk meluncurkan sebuah komunitas The Next Local Hero. Ini menjadi wadah yang dibentuk untuk mendampingi dan mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Lampung supaya mampu naik kelas. Nah, peluncuran komunitas ini juga pendengar jadi salah satu langkah konkret untuk memperkuat ekosistem UMKM di Lampung. Komunitasnya terbuka bagi seluruh pelaku UMKM, gak cuman yang lagi nyeruit aja, tapi untuk semuanya gitu, untuk berkembang melalui pendampingan, pembinaan, hingga perluasan jejaring usaha. Menarik ya, biasanya kan kalau ada nih yang punya usaha, pengennya tuh nonjol sendiri, tapi ini enggak, justru berkolaborasi supaya bisa saling mensupport, berbagi juga jaringan, dan sama-sama bisa naik kelas. Nah, dalam kegiatan peringatan Hari Nyeruit Nasional itu ya, di hari Sabtu kemarin 25 Juli 2026, Bu Lin ini juga menyampaikan bahwa The Next Local Hero ini akan menghadirkan program kemitraan dengan total dukungan senilai 100 juta rupiah. Dukungannya diberikan lewat skema kemitraan dan bukan hibah, jadi pelaku usaha tetap menjadi pemilik penuh atas produknya. Kemudian gagasan ini juga untuk lahirnya pengalaman pribadi ya, dari pengalaman pribadi Bu Lin sendiri saat merintis usaha kuliner. Menurutnya banyak pelaku UMKM justru menghadapi persoalan yang hampir sama, mulai dari keterbatasan modal, relasi, sampai promosi. Ia pun optimis sebenarnya UMKM Lampung itu bisa untuk berkembang karena potensinya besar, jadi bisa untuk menembus pasar internasional. Tetapi tentunya perlu untuk saling berkolaborasi, apalagi banyak pelaku UMKM berasal dari kalangan anak muda, mahasiswa, dan keluarga-keluarga muda yang punya semangat tinggi, tapi memang masih butuh akses pembinaan dan juga penguatan usaha. Kemudian dalam kesempatan itu juga Elinawati menyampaikan untuk pelaksanaan Hari Nyeruit Nasional yang sebelumnya pernah memecahkan rekor untuk festival nyeruit di Kepayang dengan melibatkan sekitar 2.200 peserta. Sementara itu juga proses seleksi peserta program pendampingan dilakukan secara bertahap. Dari lebih 100 pendaftar, peserta diseleksi lewat tahap proposal, mengikuti pelatihan intensif atau bootcamp hingga menyisahkan 12 finalis. Wow, bukan main-main ya, ada seleksinya juga. Dan dari hasil penilaiannya nanti 4 UMKM terbaik ditetapkan sebagai penerima pendampingan utama. Proses kurasinya berlangsung selama beberapa bulan dengan penilaian yang bukan hanya fokus untuk kualitas produk, tapi juga ada kebersihan dapur produksi, proses pembuatan, pengemasan, pelayanan, hingga kedisiplinan pelaku usaha. Wah, menarik sekali ya dari program ini sendiri, sesuai dengan namanya The Next Local Hero. Gimana caranya nanti tentunya UMKM kita bisa naik kelas dan juga saling disupport oleh kita nih sebagai masyarakat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Perayaan rasa bangga kita mempunyai makanan khas Lampung, yaitu seruit. Hari ini kita memperingatinya bersama-sama.
2: Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas untuk antisipasi ISPA dan juga distribusi air bersih dan surveillance penyakit di periode Juni sampai dengan Oktober.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Minggu 26 Juli 2026 dengan topik berita. Peringatan Hari Seruit Nasional tidak hanya menjadi ajang pelestarian kuliner khas Lampung, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendorong munculnya generasi baru pelaku usaha lokal melalui program The Next Local Hero. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Yeah.

0: Provinsi Lampung mewaspadai lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat musim kemarau ekstrim yang memicu debu serta penurunan kualitas udara. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA saat musim kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino. Kondisi cuaca kering akan meningkatkan paparan debu di sejumlah wilayah, terutama di jalur perbaikan jalan dan kawasan industri. Aktivitas kendaraan berat di sekitar pabrik dan area padat lalu lintas dinilai dapat memperburuk kualitas udara bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya polusi udara dan pentingnya menjaga kesehatan pernapasan diperkuat, termasuk penggunaan masker saat beraktivitas di area berdebu. Selain itu, koordinasi antara dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas juga diminta diperketat untuk memantau perkembangan penyakit selama musim kemarau berlangsung. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meminta seluruh fasilitas kesehatan aktif melakukan pengawasan dan surveillance penyakit selama periode kemarau. Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih di fasilitas layanan kesehatan.
2: Dalam proses perbaikan jalan itu akan mengganggu kenyamanan lalu lintas karena pasti ada debu dan lain sebagainya. Kemudian di pabrik-pabrik bungkil dan pabrik-pabrik lainnya yang memang di situ ada mobilitas mobil-mobil besar yang mungkin jalannya juga berdebu, itu juga harus dilakukan koordinasi antar OPD, dinas kesehatan dengan rumah sakit daerah dan puskesmas untuk antisipasi ISPA dan juga distribusi air bersih dan surveillance penyakit di periode Juni sampai dengan Oktober.
1: Langkah antisipasi ini dilakukan untuk menekan resiko meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat akibat cuaca ekstrim dan penurunan kualitas udara. Dengan penguatan layanan kesehatan dan langkah pencegahan yang dilakukan sejak dini, pemerintah Provinsi Lampung berharap dampak musim kemarau terhadap kesehatan masyarakat dapat ditekan secara maksimal. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Seruit Nasional tidak hanya menjadi ajang pelestarian kuliner khas Lampung, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendorong munculnya generasi baru pelaku usaha lokal melalui program The Next Local Hero. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Di tengah berkembangnya industri kuliner dan ekonomi kreatif, regenerasi pelaku usaha dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing produk lokal. Melalui peringatan Hari Seruit Nasional 2026, berbagai pelaku UMKM muda diberikan ruang untuk menampilkan kreativitas dan inovasi produk yang berpotensi berkembang lebih luas. Duta Seruit Lampung, Elina Wati atau Bu Lin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu UMKM lokal agar naik kelas dan memiliki kesempatan memperluas pasar.
4: Hari Seruit Nasional ini memang sudah kita laksanakan, ini yang keempat. Jadi dengan tema yang sekarang, yaitu kita sekarang untuk mengangkat UMKM, jadi acaranya kita kasih The Next Local Hero, itu untuk memajukan, membantu ya UMKM untuk naik kelas.
3: Bu Lin menjelaskan, program The Next Local Hero dihadirkan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal agar lebih dikenal sekaligus memperkuat ekosistem UMKM di Lampung. Selain memperkenalkan produk baru, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperluas identitas kuliner daerah yang selama ini menjadi salah satu daya tarik provinsi. Ketua TPPKK Provinsi Lampung sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulansari atau Batin Wulan menilai, generasi muda memiliki peran besar dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Menurutnya, pelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui seremoni, tetapi juga perlu diiringi dengan inovasi yang mampu menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.
5: Merangsang inovasi-inovasi anak-anak muda. Kalau kita perhatiin tadi yang berkreasi itu anak-anak muda yang sudah berani, mereka bahkan dari SMP tadi AHA sudah bisa ikut memperkuat perekonomian keluarga dan bisa bertahan, itu tadi yang memang harus nanti ditekankan, bisa bertahan, bisa berkelanjutan. Tentunya acara seperti hari ini kita memperingati Hari Seruit Nasional bukan hanya seremoni ataupun kegiatan untuk rame-rame aja, tetapi di sini merupakan perayaan rasa bangga kita, kita mempunyai makanan khas Lampung, yaitu seruit. Hari ini kita memperingatinya bersama-sama. Kenapa kita semua bangga bahwa seruit Lampung, seruit Buklin ini menjadi favorit kita semua? Tentunya di sini kita diingatkan kembali kepada
3: Batin Wulan mengatakan keberanian anak muda untuk berinovasi dan mengembangkan usaha perlu terus didukung agar lahir lebih banyak produk unggulan daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional. Melalui kolaborasi antara pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat, kuliner khas Lampung diharapkan tetap lestari sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk menguji keberhasilan vaksinasi PMK, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Waikanan bersama Balai Veteriner Lampung melakukan surveillance di Kampung Karya Agung. Pada kegiatan tersebut, petugas mengambil sampel darah pada 45 sapi yang sebelumnya telah divaksin PMK. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Waikanan bersama Balai Veteriner Lampung melaksanakan surveillance penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kampung Karya Agung, Kecamatan Negeri Agung. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau efektivitas vaksinasi PMK pada ternak sapi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiati mengatakan, surveillance bertujuan menguji tingkat keberhasilan vaksinasi PMK yang telah diberikan kepada ternak. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi dalam pengendalian penyakit hewan menular tersebut. Menurutnya, pengujian dilakukan dengan mengambil sampel darah dari sapi yang telah menerima vaksin PMK. Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa untuk mengetahui tingkat kekebalan atau antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi. Ia menyebut sebanyak 45 ekor sapi menjadi sampel dalam kegiatan surveillance tersebut. Seluruh sampel diambil dari ternak yang sebelumnya telah mengikuti program vaksinasi PMK.
7: Kegiatan surveillance pos vaksinasi PMK ini dilakukan kegiatan rutin dari Balai Veteriner Lampung yang bertujuan untuk menguji tingkat keberhasilan dari vaksinasi penyakit mulut dan kuku terhadap ternak-ternak yang ada di Lampung. Nah, ini kalau untuk di Waikanan, kegiatan ini dilakukan di Kampung Karya Agung, Kecamatan Negeri Agung, dengan mengambil sampel darah sapi yang sudah kita vaksin itu sebanyak 45 sampel.
6: Dia juga menjelaskan hasil surveillance akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pengendalian PMK di Kabupaten Waikanan. Pemerintah juga akan terus memantau kondisi kesehatan ternak guna mencegah penyebaran penyakit. Dirinya berharap program vaksinasi PMK dapat memberikan perlindungan optimal bagi ternak. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kesehatan hewan, meningkatkan produktivitas peternakan, serta mendukung ketahanan pangan di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Waikanan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan pasca insiden korban tenggelam di Curug Sri Rahayu. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
8: Dan sudah dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga. Kemudian dalam
9: pasca setelah dilakukannya operasi pencarian selama kurang lebih 2 hari oleh tim gabungan, korban atas nama Winda 17 tahun warga Kampung Sri Mukti Lebak Peniangan Kabupaten Waikanan yang diduga tenggelam di Curug Sri Rahayu, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, BPBD Waikanan menghimbau keras warga agar terus waspada dan kontrol ketat anak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di lokasi sekitar Curug. Supri mengatakan bahwa korban telah ditemukan setelah diadakannya operasi pencarian selama kurang lebih 2 hari. Jenazah korban saat ini telah dimakamkan oleh pihak keluarga bersama warga setempat, serta keluarga besar almarhumah pun telah ikhlas menerima kepulangannya.
8: Setelah diadakan operasi SAR selama kurang lebih 2 hari, alhamdulillah korban bisa ditemukan dan sudah dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga. Kemudian dalam rangka untuk mengantisipasi korban di lokasi-lokasi wisata ataupun lokasi-lokasi di pinggir sungai, kami dari BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang melakukan aktivitas di pinggir sungai, di dekat curug ataupun air terjun untuk lebih waspada. Apalagi di tempat-tempat yang memang belum dikelola pihak pengelola wisata. Dan kepada orang tua agar menghimbau anak-anaknya untuk tidak melakukan aktivitas di tempat-tempat tersebut memiliki ancaman terhadap keselamatan anak-anak kita. Juga pada Dewan Guru untuk menghimbau pada murid-muridnya untuk berhati-hati dan tidak bermain, berlibur di lokasi-lokasi yang berbahaya.
9: Menanggapi insiden tersebut, pihak BPBD Waikanan menyampaikan imbauan keras kepada seluruh masyarakat, khususnya yang beraktivitas di sekitaran pinggir sungai, curug maupun air terjun untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta untuk lebih hati-hati, terutama di tempat-tempat wisata air atau aliran sungai yang belum dikelola secara resmi oleh pihak pengelola wisata. Meminta para orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anak mereka agar tidak melakukan aktivitas di lokasi berbahaya yang mengancam keselamatan jiwa, serta meminta pihak sekolah dan dewan guru diharapkan aktif memberikan imbauan kepada para murid agar berhati-hati dan dapat menghindari kegiatan liburan atau bermain di lokasi-lokasi yang memiliki resiko tinggi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wilayah Waituba menggandeng sejumlah instansi lintas sektor untuk mengevaluasi dampak program makan bergizi gratis secara terpadu. Evaluasi berkala yang melibatkan Badan Gizi Nasional hingga Posyandu ini bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mendukung upaya penanganan stunting. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
10: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wilayah Waituba memastikan evaluasi program makan bergizi gratis dilakukan secara terpadu. Pemantauan melibatkan sejumlah instansi untuk mengukur dampak terhadap kesehatan penerima manfaat. Koordinator Wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjana Resma, kepada RRI mengatakan SPPG berfokus sebagai penyedia makanan bergizi. Sementara pemantauan dampak program dilakukan bersama berbagai pihak terkait. Dirinya menjelaskan evaluasi melibatkan Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Satuan Pendidikan. Kolaborasi dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan berkelanjutan. Menurutnya, evaluasi dilakukan melalui pemantauan pertumbuhan balita dan pengukuran status gizi. Perkembangan kesehatan penerima manfaat juga dicatat secara berkala.
11: SPPG di wilayah Kecamatan Waituba berperan sebagai pelaksanaan penyedia makanan bergizi, sedangkan pemantauan dampak program dilakukan secara terpadu bersama Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, serta Satuan Pendidikan. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan data pertumbuhan balita, pengukuran status gizi, serta pencatatan perkembangan kesehatan penerima manfaat secara berkala. Untuk peserta didik, sekolah turut memberikan informasi mengenai kehadiran, kondisi kesehatan, dan respon siswa terhadap program. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program makan bergizi gratis agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
10: Lebih lanjutnya, hasil pemantauan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Evaluasi tersebut digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan program pada masa mendatang. Dirinya berharap sinergi seluruh pihak mampu meningkatkan efektivitas program. Dengan demikian, upaya menekan stunting dan meningkatkan kesehatan anak dapat berjalan optimal. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro memastikan kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan berada dalam status aman, serta masyarakat diimbau tetap menjaga kebersihan dan menerapkan prinsip peternakan yang sehat. Berikut laporan selengkapnya.
12: Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF, maupun antraks di Kota Metro.
13: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 mengkonfirmasi kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di wilayah Kota Metro dalam status aman dan bebas dari berbagai penyakit menular strategis. PLT Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Vipi Puspita, memaparkan berdasarkan pemantauan berkala di 5 kecamatan yang ada di Kota Metro, tidak ditemukannya adanya indikasi maupun penularan penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever atau ASF, maupun antraks. Vivi juga menginstruksikan jajaran untuk tidak lengah DKP 3 Metro terus memperkuat lini pertahanan kesehatan hewan melalui optimalisasi pelayanan aktif Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Vivi menjelaskan petugas medis veteriner terus bergerak di lapangan guna melakukan pemantauan kesehatan ternak secara terjadwal.
12: Saat ini tidak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Metro, dan sebagai upaya pencegahan vaksinasi PMK ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ini juga dilengkapi dengan pemantauan kesehatan ternak dan juga edukasi kepada peternak melalui pelayanan aktif Puskeswan. Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro. Kasus rabies terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2023 dan sejak saat itu tidak ditemukan kasus baru. Dan harapan kita ke depannya kasus ini tetap nol ya.
13: Dirinya menambahkan, langkah sekaligus bersamaan dengan pemberian edukasi kepada peternak agar para peternak dapat melakukan pencegahan dini secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Lampung Olahraga.
0: Ada cara berbeda yang dilakukan komunitas teman jogging atau Tejo dalam menikmati olahraga pagi di Kota Bandar Lampung. Jika kebanyakan komunitas lari memilih jalan protokol atau lintasan stadion, komunitas ini justru mengajak anggotanya menyusuri gang-gang sempit di berbagai sudut kota. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
15: Kalau dilihat dari tanggal resmi, kita mulai jalan itu 18 Mei 2025.
16: Sejak berdiri pada 18 Mei 2025 lalu, komunitas ini rutin menjelajahi lorong-lorong permukiman yang selama ini jarang tersentuh aktivitas olahraga bersama. Bagi mereka, setiap gang menyimpan cerita, mulai dari kehidupan masyarakat, kuliner rumahan, hingga bangunan-bangunan lama yang menjadi bagian dari sejarah Kota Bandar Lampung. Kegiatan bertajuk Belusukan Sehat ini tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran, namun juga mempererat silaturahmi dengan anggota dan warga. Adian Saputra yang 2 bulan ke depan didapuk menjadi koordinator Tejo mengatakan, Tejo dibentuk untuk menjaga kesehatan dan silaturahmi sesuai dengan slogan jogging semampunya, olahraga secukupnya, sehat hingga lansia, dan silaturahmi sepanjang usia.
17: Apa yang melatar belakangi sehingga muncul teman jogging itu?
18: Yang pertama kepengen sehat, kemudian juga silaturahmi, sehingga kita punya slogan itu ya, kalau diakronimkan atau singkatnya jadi JOS ya, jogging semampunya, olahraga secukupnya, kemudian sehat hingga lansia, kemudian silaturahmi sepanjang usia. Jadi ujungnya di silaturahmi, maka konsep Tejo itu adalah tiap hari Minggu kumpul dengan tempat yang bergantian anggota Tejo. Nah, kemudian dari situ kumpul jam 7 atau 7 kurang 15 kami jalan, kurang lebih selama ini durasinya itu 1 jam 15 menit lah, kurang lebih 5 kilo, bahkan bisa sampai 6 sampai 7 kilo. Jadi kita silaturahmi itu menjadi salah satu titik tekan juga, karena seperti banyak kita sampaikan, kita sudah banyak berteman dengan kawan-kawan yang lain, tapi secara rumah kita nggak tahu keseharian dia, mungkin istri dan anak, tapi dengan kita kumpul di rumahnya jadi tahu, oh rumahnya di sini, keseharian di sini, lingkup tetangganya seperti ini, sehingga memang mengeratkan itu. Jadi nggak hanya olahraga, tapi juga kita bisa silaturahmi. Justru itu jauh lebih signifikan ya buat kami di Tejo.
16: Adian menuturkan, setiap berjalan, Tejo sengaja mengambil rute jalan dengan memasuki gang-gang di Kota Bandar Lampung untuk lebih mengenal kawasan Kota Bandar Lampung lantaran banyak pengalaman dan cerita yang belum pernah didapat jika sekadar jogging di stadion atau bergabung di Car Free Day.
18: Kita kepengen mengenal lebih dalam kota kita, Bandar Lampung ini, makanya pilihannya tidak ke jalan-jalan utama, jalan-jalan arteri. Kita masuk ke gang-gang atau jalan-jalan yang memang banyak komplek perumahan, banyak anak-anak bermain. Jadi alhamdulillah beberapa pengakuan teman-teman juga gitu. Kalau nggak ikut Tejo kita nggak tahu nih gang-gang seputaran Bandar Lampung ini ternyata luar biasa gitu ya. Pernah kita di Nunya itu, ke dalam lagi Nunya ya, tempat kawan kami Deni itu, ternyata memang masih banyak tempat yang bagus. Maka di Tejo itu nggak ada istilah kesasar. Begitu kita jalan, ketemu sawah tuh, ya udah lewatin aja sawah itu. Jadi sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau istilah sekarang jadi eksotis ya, sesuatu yang nggak bisa didapatkan ketika kita, maafnya ngomong, hanya keliling stadion Pahoman atau ikut Car Free Day. Justru letak eksotisnya ketika kita masuk-masuk kampung.
16: Tejo didirikan oleh jurnalis senior Lampung Juendra Asdiansah. Saat ini anggotanya tercatat tidak kurang dari 25 orang. Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang. Selain Kepala Ombudsman Lampung Nurrahman Yusuf, Sekretaris Dewan Pendidikan Lampung Gino Panoli, mantan Ketua Aji Bandar Lampung Firman Sponada, jurnalis senior Budi Santoso Budiman, dosen ITERA IB Ilham Malik, dan jurnalis senior Perdi Gunsan. Tejo berharap kegiatan kegiatan menyusuri gang-gang ini dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap olahraga. Jogging tidak harus selalu dilakukan di lintasan khusus, namun juga bisa menjadi sarana mengenal lingkungan sekitar. Dengan langkah sederhana di setiap gang yang dilalui, Tejo membuktikan olahraga dapat menjadi media membangun kebersamaan, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkenalkan sisi lain Kota Bandar Lampung yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat luas. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat pembinaan atlet bulu tangkis usia dini di Lampung terus digencarkan. Sebanyak 240 pelajar dari 110 sekolah seprovinsi Lampung ambil bagian dalam Open Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Pelajar Piala Wali Kota Bandar Lampung yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
19: Sistem pertandingan itu kan kalau kita pakai 21 rally point, Pak, kayak gitu. Terus apa sistemnya sistem gugur ya kan, jadi kalau menang ya naik, kalau misalkan kalah ya sudah kan begitu.
20: Open Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Pelajar Piala Wali Kota Bandar Lampung resmi digelar. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung ke-344. Sebanyak 240 atlet pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA yang terdiri dari 110 sekolah seprovinsi Lampung mengikuti kejuaraan yang menggunakan sistem gugur dengan pertandingan 21 rally point. PIC kegiatan Wahyu Yusuf Yusal kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi menjadi wadah pembinaan, sekaligus penjaringan bibit-bibit atlet bulu tangkis sejak usia sekolah.
19: Itu dari sekolah, Pak, dari SD sampai SMA. Ada 110 sekolah totalnya, Pak, yang daftar seprovinsi Lampung dalam rangka memperingati HUT Kota Bandar Lampung ke-344. Iya, open kejuaraan pelajar tapi namanya, Pak. Piala Wali Kota.
20: Menurutnya, melalui turnamen terbuka tersebut, panitia juga dapat melihat potensi atlet-atlet pelajar dari berbagai daerah di Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga bulu tangkis. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sudah update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung siang. Sekarang kita waktunya untuk seru-seruan di 100% Indonesia. Kami akan siapkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda yang juga bisa di request pastinya lewat line telepon atau juga di line WhatsApp. Kita tungguin ya di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: lebih hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi

0: Madi Octavia kali ini pendengar tentunya menemani Anda di kesempatan kita 100% Indonesia kali ini. Mau sapa dulu yang udah ikut bergabung lewat line WhatsApp-nya kali ini, ada Rio di Pramuka. Katanya mau ikutan request dong Kak, lagu udah miliknya Rahim Laudi dengan judulnya Ekspektasi. Karena kalau katanya sih hidup itu penuh ekspektasi ya. Bener, bisa ya. Lanjut, ini juga sudah ada yang bergabung lewat line teleponnya. Kita coba angkat dulu, kira-kira ini ada siapa ya. Dan tentunya kita juga masih mengundang serta untuk Anda pendengar yang ingin ikutan request, bisa lewat line telepon atau line WhatsApp. Ada siapa ada di teleponnya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Halo Tajudin, apa kabar Tajudin?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke Tajudin, kita sudah ada beberapa lagu yang disiapin ya untuk 100% Indonesia kali ini. Mau dengerin yang mana nih? Ada Selo on Seven dengan Memori Baik. Ada juga Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya. Atau mau dengerin Batas Senja, Kemana Kita Hari Ini? Mau dengerin yang mana sih?
1: Yang kedua
0: Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Tajudin, sehat selalu ya.
1: Iya, sama-sama. Tunggu, Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lama gak ketemu loh.
0: Iya, ya ampun.
1: Ya, kalau mau dengerin harus siaran, harus dengerin pagi berarti.
0: Harus jadi morning person loh.
1: Sudah makan siang?
0: Alhamdulillah sudah, barusan aja makan siang. Biar ada energi ya untuk menyapa pendengar ya, biar gak lemes gitu.
1: Iya, terakhir udah lama gak ngobrol sama itu. Udah kangen sama Mbak Dian.
0: Masya Allah, terima kasih banyak ya Tajudin ya.
1: Terakhir ngomong untuk telepon sebelum ya. Meskipun Mbak Dian udah jarang siaran siang, tapi suaranya tetap bagus
0: kok. Aduh, terima kasih banyak. Oke deh.
1: Terima kasih Mbak Dian.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Tajudin di Minahasa. Ya ampun, rajin loh dia untuk bergabung ya di RRI Bandar Lampung, yang memang bisa didengerin semuanya via streaming. Tentunya di rri.co.id bisa, di RRI Digital juga bisa. Bisa dengerin RRI se-Indonesia selama ya kamu juga didukung sama paket kuotamu. Wah, jadi tidak terbatas dimanapun gitu ya. Oke, siapa lagi nih yang mau ikutan bergabung? Ada di WhatsApp-nya, ada si Putri yang ada di Haji Mena. Katanya dia mau ikutan request dong Kak, lagu dari miliknya Sheila on Seven dengan Memori Baik. Oke deh, langsung yuk kita puterin lagunya satu persatu untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi ya yang beredar di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti vaksin COVID-19. Tapi faktanya pendengar, klaim tersebut ya yang menyebutkan Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hantavirus itu tidak benar. Jadi virus hantavirus memang pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea. Nah, vaksin Hanta sendiri telah mendapatkan izin penggunaan sejak 1990 dan pada bulan September 2023, Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerjasama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus Hanta atau hantavirus yang bukan untuk merekayasa adanya virus Hanta. Jadi jangan sampai kita kemakan ya omongan yang belum jelas kebenarannya. Yuk, jangan sampai jadi kita terlalu latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender? Berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Barusan aja kita dengerin sebuah lagu dari miliknya Samson, Dengar Nafasmu. Ini jadi lagu yang memang hits di tahun 2000-an. Dan barusan aja juga ikutan di request lewat line WhatsApp sama si Reni yang ada di Sukarabe. Makasih ya untuk requestan lagu ya. Yang pasti memang beberapa hari lalu itu juga ex-vokalis dari Samson ya, Bams, itu juga sempat datang ke Lampung. Wah, banyak banget juga tuh yang nostalgia dengan lagu-lagunya ya. Oke, kita lanjut lagi. Mau siapa yang sudah siap gabung juga lewat line WhatsApp-nya nih? Sudah ada siapa? Ada Ninda yang ada di Pramuka. Mau ikutan request dong kok lagunya si ini nih, para-para NPD. Aduh, para-para NPD. Yang lagunya itu loh, Kak, Sempurnanya Aku. Oke deh, siap ya. Nanti kita puterin untuk Anda. Lanjut, ini juga ada siapa nih? Ada Fitri yang ada di Pahoman. Mau ikutan request lagu dan miliknya Batas Senja dengan Kemana Kita Hari Ini. Kemana dong? Waktu weekendnya tinggal beberapa jam lagi ya. Tapi ya lumayan lah, harinya cerah. Jadi kayak mendukung aja kalau memang lagi pengen gas kemana gitu. Ada yang ngajak langsung gas deh. Cahayanya, si cuacanya lagi cerah, lagi cakep banget nih. Oke, lanjut lagi nih, sudah ada siapa? Ada si Vita yang ada di Tanjung Senang. Mau ikutan request lagunya sendu banget. Lagunya Enough featuring dengan Adel Semana dong, Kak, yang sesi potret. Oke deh. Iya deh, kita nanti siapin ya. Satu lagi. Ini sudah ada Rian yang ada di Pahoman. Mau ikutan request lagu dari miliknya Bara Suara yang judulnya Dalam Waktu. Terbuang Dalam Waktu. Siap. Kita yuk langsung puterin satu persatu lagunya untuk Anda sampai nanti jam 3 sore.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Masih di 100% Indonesia kali ini bersama Dian Octavia dan tentunya juga ya di kebersamaan kita hari ini yang cukup cerah sekali ya dari pagi hingga dengan saat ini. Kalau misalnya kata ibu-ibu sih lumayan banget kalau weekend itu lagi panas karena jemuran cepat kering ya. Siapa yang juga lumayan nih kejar setoran untuk jemur pakaian karena memang beberapa hari yang lalu sempat ya kayak cuaca itu nggak menentu, ada waktunya memang hujan atau mendung aja gitu, jadinya kurang gitu untuk sinar matahari mengeringkan jemuran Anda. Tentunya untuk kesehatan juga perlu terus dijaga kalau lagi panas banget kayak gini karena rawan banget dehidrasi. Jadi banyak-banyakin juga minum air putih atau misalnya memang diperlukan minum vitamin ya yang memang juga bantu menjaga imunitas Anda, ya silahkan juga ya, pastinya dengan kebutuhan medis yang memang sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke deh pendengar, kali ini masih di 100% Indonesia, kita mau sapa dulu ada siapa nih, ada Tria yang ada di Haji Mena. Katanya dia mau ikutan request dong kak lagunya Batas Senja Kemana Kita hari ini. Oke, kita akan putarkan lagunya sebentar lagi ya. Lanjut ini ada siapa lagi, ada Rinda yang ada di Pahoman, mau ikutan request lagu dan miliknya Petra Sihombing dengan 80 km. Oke deh. Ada juga ini dari siapa nih? Ada si Roni yang ada di Kemili mau ikutan request lagu dari miliknya Kahitna featuring dengan siapa nih? Dengan Titik Nadir ya. Oke, siap. Lanjut yuk, kita mau dengerin lagunya satu persatu untuk Anda masih

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

terima kasih untuk kebersamaan Anda tentunya di Lampung siang ini dari jam 10 sampai dengan 3 sore bersama Dian Oktavia. Selain ini jangan kemana-mana, karena tentunya Lampung sore ini juga masih akan temani Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat siang, menjelang sore pendengar untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Selamat berakhir pekan ya untuk Anda yang juga lagi liburan atau masih juga kurang. Hari Sabtu ini juga Minggu kayaknya butuh waktu satu hari lagi untuk bisa menghapuskan penat setelah sepekan beraktivitas atau juga bekerja ya. Besok sudah hari Senin, harinya lagi untuk berjibaku dengan segala kepenatan yang ada ya. Mudah-mudahan hari ini juga bakal have fun bersama keluarga tercinta. Informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar di sore hari ini, juga tentunya informasi ringan di akhir pekan ya, yang juga akan melengkapi Anda beraktivitas di sore ini. Aditya Goway, spesial untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan beberapa rangkaian lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Ada Groovy ABC Cinta. Bersama saya Novita Fira beserta operator mengucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

Selamat sore untuk Anda pendengar, para orang tua yang hari ini gak kemana-mana karena jagain anaknya lagi sakit ya. Pasti lagi protek sekali. Ketika sakitnya tuh butuh perawatan yang juga intensif seperti mungkin DBD, tipes gitu ya. Dan hal itu juga ketika anak terkena demam, ini juga gak yang sebelumnya belum pernah mengalami sakit, pastinya benar-benar serba salah gitu ketika sudah berobat ke dokter tapi juga belum turun demamnya gitu kan. Dan tahukah Anda ketika orang tua yang harus bisa juga mengetahui nih, ketika anak juga sudah pernah terkena DBD tidak akan pernah lagi mengalami penyakit yang sama untuk kedua kalinya. Dan ini adalah anggapan itu sering membuat sebagian orang tua merasa anaknya sudah memiliki perlindungan setelah sembuh dari DBD. Tapi ternyata hal itu kurang benar ya, karena dokter spesialis anak Dr. Atika Norma Litasari juga mengatakan bahwa DBD ini disebabkan oleh virus dengue yang juga memiliki beberapa jenis serotype yang juga berbeda. Karena itu pendengar, seseorang yang juga pernah terinfeksi salah satu jenis virus dengue ini tetap bisa terkena infeksi dari jenis lainnya. Dan mitos itu benar adanya ya, karena virusnya ada, jadi kemungkinan sekali terkena DBD berulang. Dan siapa tahu kena yang juga strain ke 1, besok 2, 3, atau 4, ini merupakan tetap bisa terjadi karena tubuh ini memang tidak selalu memiliki perlindungan terhadap seluruh jenis virus dengue yang ada. Tapi prinsipnya adalah ketika masih memungkinkan kalau ini terjadi infeksi berulang, ini juga harus bisa memahami dari ambang batas ketahanan daya tubuh anak-anak kita yang pendengar. Karena penyakit DBD juga disebabkan dengue, ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ini merupakan tubuh yang juga akan membentuk antibodi terhadap jenis virus tersebut. Oleh karena itu, anak yang juga pernah mengalami DBD tentunya tetap perlu mendapatkan pelindungan dari gigitan nyamuk dan juga menjaga kebersihan lingkungan, yang juga tentunya bukan berarti orang tua bisa mengabaikan pencegahan ya, tapi juga harus melakukan antisipasi seperti rajin menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan juga membuang barang yang bisa menampung air, serta menjaga kebersihan lingkungan agar juga tetap terjaga kebersihannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, banyak sekali permainan yang juga kita kenalin ke anak-anak, gak hanya selalu gadget ya, tapi permainan tradisional seperti congklak, engklek, atau main layangan. Ini buat cowok-cowok ya, ini bisa ngajakin adik-adiknya bermainan layangan di luar rumah, di halaman, atau cari lapangan luas yang juga bisa diderek itu layangan supaya bisa terbang gitu kan ya. Dan tahukah Anda, sejarah layangan ini juga ternyata sangat unik loh, sehingganya sampai ke Indonesia. Ini merupakan salah satu permainan tradisional yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Dan meski identik dengan kegiatan rekreasi dan juga perlombaan pada masa lampau, ternyata layang-layang ini memiliki beragam fungsi, mulai dari kebutuhan militer hingga penelitian ilmiah. Nah, jadi sejumlah catatan sejarah menyebutkan bahwa layang-layang pertama kali berkembang di Cina sekitar 2000 hingga 2500 tahun yang lalu. Awalnya pendengar, layang-layang ini dibuat menggunakan rangka bambu dan kain sutra. Jadi selain dimainkan sebagai hiburan, benda ini juga digunakan untuk mengukur jarak, mengirimkan sinyal, hingga mengamati kondisi angin pada saat operasi militer. Dan kalau di Indonesia, layang-layang ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat di berbagai daerah sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi selain dimainkan anak-anak, layang-layang juga memiliki nilai budaya dan juga spiritual. Di Bali misalnya, layang-layang berukuran besar diterbangkan dalam festival tahunan yang juga melibatkan komunitas dari berbagai desa. Sementara di Sulawesi Selatan, ini layang-layang sebagai bagian dari tradisi yang juga diwariskan secara turun-temurun. Jadi hingga saat ini, layang-layang ini gak hanya memiliki permainan rakyat ya, tapi juga cabang olahraga dan juga atraksi budaya yang juga diperlombakan di setiap negara.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Mendengar di tengah maraknya permainan digital yang juga semakin mendominasi waktu luang anak-anak ya. Ternyata nih kalau weekend kayak gini seru sekali kalau ngajak mereka main congklak ya. Ini bisa menyimpan tempat tersendiri di hati banyak masyarakat Indonesia, terutama di era tahun 90-an ya. Permainan yang juga pernah menjadi teman masa kecil lintas generasi ini bukan hanya hiburan, tapi juga syarat akan nilai edukasi dan juga budaya. Di mana congklak dimainkan menggunakan papan kayu yang juga memiliki dua deret lubang kecil dan dua lubang besar di kedua ujungnya. Jadi biji congklak yang dahulu berasal dari kerang kecil, biji sawo, atau biji-bijian lainnya, kemudian dipindahkan dari satu lubang ke lubang lain sesuai dengan aturan permainan, hingga menjadi salah satu pemain yang juga mengumpulkan biji terbanyak di lumbung miliknya. Nah, bagi masyarakat Indonesia, congklak ini memang bukan sekedar permainan untuk mengisi waktu senggang ya. Jadi permainan ini tuh menjadi bagian dari kenangan masa kecil ketika anak-anak berkumpul di teras rumah, halaman, atau bawah rindangnya pepohonan, sambil juga pelajar menerima kemenangan maupun juga kekalahan. Nah, disinilah ini rasa sportivitas yang juga terus dijunjung tinggi. Ini supaya bisa berbesar hati ketika menerima kekalahan ya. Dan selain menghadirkan nostalgia, congklak juga memiliki manfaat bagi perkembangan anak. Dan juga permainan ini bisa melatih kemampuan berhitung, menyusun strategi, meningkatkan konsentrasi, serta mengajarkan kesabaran dalam mengambil keputusan. Jadi gak heran ya kalau congklak ini kerap diperkenalkan sebagai media pembelajaran yang juga menyenangkan di sekolah maupun kegiatan budaya. Nah, kalau dilihat dari sejarawan menyebutkan kalau permainan congklak ini telah dikenal di berbagai wilayah Asia dan juga Afrika selama berabad-abad dengan nama yang berbeda. Kalau di Indonesia sendiri, permainan ini memiliki beragam sebutan sesuai daerah, seperti dakon di Jawa, mokotan di Sulawesi, hingga menggelenceng di berbagai wilayah lain. Nah, meski namanya juga berbeda, cara bermain dan juga nilai yang terkandung di dalamnya ini relatif serupa. Gitu. Jadi memang beberapa komunitas budaya dan juga pemerintah daerah juga saat ini mulai menghidupkan kembali permainan tradisional termasuk congklak melalui festival hingga kegiatan edukasi di sekolah.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sore-sore gini tuh enaknya menikmati secangkir kopi ya, di kedai kopi atau juga di kafe. Ini pilihannya mau yang di mana sama aja. Nah, telah menjadi bagian dari lifestyle-nya masyarakat modern saat ini, pendengar. Jadi aktivitas yang dulunya sekedar untuk menghilangkan kantuk, ngopi di warkop gitu ya, kini berkembang menjadi sarana bersosialisasi, bekerja hingga cari suasana yang nyaman. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ada jumlah kedai kopi di berbagai kota di Indonesia ini terus bertambah. Mulai dari kedai kopi skala besar hingga kedai kopi lokal yang juga bermunculan. Ini menawarkan konsep yang beragam, mulai dari tempat sederhana hingga desain interior yang estetik dan ramah untuk bekerja maupun juga berkumpul. Nah, jadi bagi kalangan pekerja dan juga mahasiswa, kafe ini memang menjadi transformasi ya, menjadi ruang produktif, gak sekedar untuk bisa nongki cantik, tapi juga kedai kopi menjadi tempat mengerjakan tugas, diskusi gitu ya, sekedar cari inspirasi juga. Nah, dengan fasilitas seperti wifi, pendingin ruangan, dan juga saklar listrik gitu ya, kafe ini menjadi bagian alternatif ruang kerja di luar kantor maupun juga di rumah. Nah, meski identik dengan gaya hidupnya modern saat ini, pendengar, kebiasaan membeli kopi ini turut memberikan dampak positif terhadap industri kopi lokal saat ini dari berbagai daerah di Indonesia seperti Gayo, Toraja, Flores hingga Jaya Prenggar gitu. Jadi kondisi ini juga membuka peluang lebih besar bagi petani kopi dan juga pelaku usaha mikro dan industri pengelolaan kopi yang juga terus berkembang. Pada akhirnya, budaya membeli kopi di kafe dan juga kedai kopi bukan lagi sekedar soal menikmati minuman berkafein, tapi juga ini telah berkembang menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat urban yang juga memadukan kebutuhan akan ruang bersosialisasi dan juga produktivitas serta apresiasi terhadap kekayaan kopi Nusantara yang menghadirkan kenikmatan juga mendukung tumbuhnya industri kopi Indonesia.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang

sensasional atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, untuk Anda yang juga bepergian keluar kota, bahkan keluar negeri, ini keberadaan petugas imigrasi memiliki peran penting ya dalam mendukung sektor pariwisata nasional. Jadi sebagai pintu masuk pertama yang ditemui wisatawan mancanegara saat tiba di Indonesia adalah layanan keimigrasian, yang juga menjadi salah satu faktor yang membentuk kesan awal terhadap negara tujuan wisata. Nah, di berbagai bandara, pelabuhan, dan juga pos lintas batas negara, pendengar, petugas imigrasi ini menjadi petugas yang juga melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan ya, dan juga dipastikan kalau kelengkapan persyaratan ini masuk serta menjaga keamanan wilayah di Indonesia. Nah, di saat yang sama, petugas juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan juga ramah kepada setiap wisatawan asing. Pelayanan dan juga efisien ini juga dinilai mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan sejak pertama kali menginjakan kaki di Indonesia. Jadi proses pemeriksaan yang tertib, waktu tunggu yang singkat, serta informasi yang jelas mengenai aturan keimigrasian ini bisa memberikan pengalaman positif bagi para pelancong. Nah, seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, pendengar, Direktorat Jenderal Imigrasi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dan juga berbagai inovasi dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian, meningkatkan efisiensi layanan, serta memberikan kemudahan bagi wisatawan tanpa mengurangi aspek keamanan. Jadi pelaku industri pariwisata juga menilai sinergi antara imigrasi, ini juga maskapai penerbangan, menjadi faktor penting ya dalam menciptakan pengalaman berwisata yang juga positif. Karena kesan baik sejak proses kedatangan ini diyakini bisa meningkatkan peluang wisatawan untuk kembali berkunjung maupun merekomendasikan Indonesia kepada wisatawan lainnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Waspada mengenai hoax dan juga informasi mengenai berita kurang terpercaya, pendengar. Karena informasi dari Kementerian Kominfo ini baru saja memutus akses konten judi online pada 596.348 situs. Ya, tidak hanya konten judi online, Menkominfo juga menyatakan berhasil memblokir lebih dari 5.000 rekening bank dan juga akun e-wallet yang terindikasi dimanfaatkan untuk aktivitas judi online. Dan Kominfo berkolaborasi sebagai stakeholder dalam memperantas judi online, bekerja sama dengan OJK, menyelenggarakan layanan telekomunikasi dan juga internet dan juga platform digital. Menkominfo juga menyatakan telah meminta penyedia layanan internet dan juga operator seluler untuk meningkatkan upaya pemberantasan judi online.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Κρίμα χάσει.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, tidak terasa ya di bulan Juli. Kali ini beberapa hari kita akan menempuh akhir bulan ya. Dan juga 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Agustus yang juga merupakan bulannya perayaan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Nah, untuk Anda nih yang juga mungkin menjadi satu adat istiadat tradisi atau bahkan menjadi kebiasaan menjadi panitia 17-an gitu ya di rumahnya. Nah, gimana? Sudah punya konsep atau berbagai perlombaan yang juga nantinya akan digelar? Dan ada yang terbaru nih di HUT RI ke-81 yang gak lama lagi dirayakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya ada pameran produk lokal loh. Jadi produk lokal ini bisa menjadi salah satu ide kegiatan. Jadi panitia bisa menyediakan tempat atau booth untuk tempat para peserta memamerkan produk mereka. Dan juga ada lagi kompetisi e-sport yang sudah tidak asing lagi bagi anak muda. Dan tentunya ini akan sangat menarik jika game online dijadikan turnamen untuk memeriahkan kemerdekaan. Jadi anak-anak muda tentunya akan langsung mendaftar dan mengikuti event ini, terlebih jika panitia menawarkan hadiah menarik ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini menjadi hal yang baru bagi masyarakat dan menambah pengetahuan serta bisa menambah kekompakan warga dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu tuh mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita ikuti lantunan nada Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian Aisyatul Quran dan juga penugasan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan Aicucil Quran yang dilanjutkan dengan beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Adapun pembacaan Aicucil Quran kali ini dibacakan oleh Haji Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Berikan informasi kali ini dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada Rizal Fadila Binde Siavianto yang lahir di Subang tanggal 23 Oktober 2001 beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Dahulu beralamat di Jalan M. Rizki Al-Fatih, Gang Melati nomor 9, lingkungan 3, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di wilayah Republik Indonesia. Status sebagai tergugat supaya nanti datang menghadap di persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara cerai gugat antara Intan Ayu Pratiwi binti Tugi Min status sebagai penggugat melawan Rizal Fadila Binde Siavianto status sebagai tergugat. Demikian informasi kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Dalam lagi Dewa 19 dengan judul lagunya Satu menjadi lagu pamungkas di perjumat kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di day part ketiga sore ini bersama Novita Vira dan juga ada Rudy yang bertugas sebagai operator. Kami mengucapkan selamat petang dan juga undur pamit ya di akhir pekan kali ini di Minggu edisi 26 Juli 2026. Jelang pukul 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan warta berita. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, saya Novita Vira beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat agung lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: ini jemaat Tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GSKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan gue dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
6: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi, Nyasutara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema cuma dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazisehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
7: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan seresional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
6: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyasutara Yaman Telombanuam mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
8: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
6: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
9: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
10: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
9: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
11: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
9: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ya salah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheuning, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aula Kampus Riuh oleh suara mahasiswa-mahasiswa baru yang bahagia.
1: Oke, kita lanjut perkenalan lagi ya. Coba yang pakai jaket biru itu, perkenalkan diri kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Nama saya Rafi Ahmad. Saya dari pelosok di Aceh.
3: Rambutnya masih bawa ke kota tuh.
4: Hah, gak apa-apa, Ay. Lucu kayak gitu.
1: Udah, jangan diketawain. Memang setiap tahun pasti ada mahasiswa baru yang bicara dengan logat Aceh yang kental. Gak apa-apa, biarkan dia berkembang sendiri. Yang penting asik dan gak ganggu orang lain.
0: Bagi Rafi, tertawaan dan olok-olokan itu menggores di mentalnya, menghancurkan kepercayaan dirinya dalam pergaulan.
5: Itu si Rafi tok-tok datang. Dia sekarang nggak banyak ngomong lagi sejak dia diketawain pas ospek mahasiswa baru dulu.
6: Bangki kalian emang ya. Kena mental anak orang kalian buat. Panggil dia sama kita, biar gabung sama kita. Minta maaf kita.
7: Rafi, gabung sini.
0: Tapi Rafi tidak menggubris. Ia jadi tidak makan di kantin dan pergi dengan perasaan terhina, dipermalukan. Rafi. Ia merasa makin kecil dirinya saat cintanya ditolak Sarah gara-gara logatnya.
8: Sarah, aku suka Ki. Mau gak jadi pacar aku? Biar kayak orang-orang udah punya pacar. Biar gak dibilang jodoh kita.
4: Gak mau aku pacaran sama kamu, Fi.
7: Kenapa?
4: Malu aku jalan sama kamu. Bicaranya Toto Aceh. Mending aku jomblo.
7: Tapi kan Ki dulu bilang aku lucu lah.
4: Enggak. Pokoknya aku gak mau pacaran sama kamu. Haram tahu pacaran.
0: Saat presentasi tugas kuliah, Rafi pun dipermalukan. Rafi kelimpungan. Terpaksa jadi juru bicara karena Sarah yang harusnya jadi juru bicara tidak hadir alasan sakit.
8: Tara, di mana Ki? Kita kan sudah sepakat. Aku bikin materi Ki yang presentasi jadi jubirnya. Ini enggak ada Ki, kemana?
9: Aduh Fi, mohon maaf ya. Aku masih di rumah. Aku betul sakit. Sakit perut aku. Salah makan tadi kayaknya.
0: Baru saja Rafi membuka presentasi, sudah mengundang riuh tawa di kelas.
8: Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan kami kelompok 2, saya Rafi Ahmad bersama Sarah Riani, tapi dia sakit enggak bisa datang. Saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi personal.
10: Jangan ribut. Mang Mandu lagi presentasi tuh.
6: Bukan Bang Mandu, hai. Tapi apakah ya calon gubernur Aceh dulu yang gak jadi gubernur?
11: Tolong ya, jangan ditertawakan temanmu ini. Gara-gara dia punya logat khas Aceh. Saya sebenarnya sebagai orang Jawa, senang loh dengar logat dia. Di belakang logat Rafi ini, secara gak langsung memberitahu identitas Rafi dan budaya Rafi. Bahwa dia itu orang Aceh asli. Gak ada yang salah sama logatnya. Yang salah itu kalian yang menertawakan. Lucu alasannya, tapi menyakitkan maknanya. Ada makna merendahkan Rafi karena logatnya. Apalagi tadi ada celutukan membandingkan tokoh-tokoh dengan nada mengejek. Kalian sebenarnya ini menertawakan logat Aceh, menertawakan identitas dan budaya kalian sendiri. Gak menghargai keacehan kalian. Apa kalian malu jadi orang Aceh?
12: Betul loh kata Bu Mira. Aku juga punya logat Batak loh. Kalau kalian terketawain, ya aku terhina juga. Karena logat itu kan bagian dari budaya, bukan bahan olok-olok. Tapi alhamdulillah ya, aku gak pernah ngalami kayak Rafi inilah. Cuma aku perlu kasih tahu kalian di sini ya. Bu Mira nih kan ngomong bahasa Indonesia pakai logat Jawa. Aku ngomong bahasa Indonesia pakai logat Batak. Terus kayak mana perasaan kami kalau kalian olok-olok, kalian ketawai kayak kawan kita ini si Rafi, gara-gara logatnya kayak gitu. Kalian pasti alasannya cuma bilang lucu. Di situ tuh bukan sekedar lucu, tapi netawain dan rendahin. Seakan-akan kampungan dan rendahan kali logat kalian yang tinggi yang ke kota-kotaan itu. Kalian ingat ya, kita ini punya lidah budaya. Banyak warna logat beda-beda. Dan itu kekayaan yang indah. Seru, keren bro. Hidup Indonesia.
2: Terima kasih Bu Mira ya. Terima kasih Francisca. Sangat berarti buat saya. Terima kasih kali.
11: Teruslah bicara apa adanya dengan logatmu ya Raffi.
2: Ya Bu.
11: Seperti ciri khasmu, itu identitasmu, budayamu. Dunia butuh identitas agar kita bisa saling kenal dan menghargai. Buat semua, dengar ini. Kita bicara itu yang penting diperhatikan. Apa yang sedang dibicarakan, yang sedang disampaikan itu jelas dan bisa dimengerti orang lain, meski dengan logat bermacam-macam. Oke, kita lanjutkan Raffi buat paparan materinya.
0: Sejak itu, Raffi kembali pulih percaya dirinya. Bahkan, ia ikut lomba pidato dengan tema bahasa dan identitas. Ada kata-kata yang mengukau dewan juri saat ia berpidato.
13: Saya ikut lomba pidato ini bukan soal menang atau kalah. Tapi saya ikut lomba pidato karena mau menyampaikan kritik untuk anak muda Aceh. Khususnya untuk masyarakat Aceh. Di Bandar Aceh ini pun ada depu. Di kota provinsi Aceh ini, kita begitu mudahnya terbiasa menertawakan teman-teman saat berlogat Aceh. Saat dia bicara bahasa Indonesia, banyak teman-teman dari kita yang dari pelosok datang ke saya mengadu takut bicara bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ditertawakan logat Acehnya kental lali, tok-tok. Saya juga merasakan hal sama, takut bicara awalnya. Setiap kali kami membuka mulut, orang semua tertawa. Bukan mendengar apa yang sedang kami sampaikan. Seperti pas pembukaan tadi, saya ada dengar tadi, ada yang ketawa-ketawa ditahan-tahan. Betul kan? Tapi saya ada pelajaran. Hari ini saya paham. Logat bukan aib, tapi alamat. Karena di balik setiap lidah ada alamat tempat seseorang tumbuh. Logat bukan aib, tapi justru lidah yang tajam dan merendahkan orang lain. Itulah aib sebenarnya.
0: Raffi jadi juara satu. Ia pun jadi populer dan disukai teman-teman, termasuk Sarah.
14: Raffi.
2: Iya, Sarah.
14: Aku bangga sama kamu yang sekarang, Vi. Kamu yang sekarang keren dan lebih percaya diri. Logatmu bisa kamu ubah jadi personamu. Tawaran pacaran dulu masih berlaku kan, Vi? Aku terima jadi pacarmu, Vi.
2: Sorry, Sa. Pacaran kan haram. Bye.
0: Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi Radio Republik Indonesia dengan judul Alamat di Belakang Lidah. Sampai jumpa.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Darmaya Bondan Prakoso, Fetsu Black ya, dengan ekspresikan. Untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini, Budiana akan menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat ya. Edisi hari Minggu ya, 26 Juli 2026, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Agustus. Nah, gimana ini udah gak kerasa banget ya, tiba-tiba udah bulan Agustus, nanti September, Oktober, November, Desember. Waduh, benar-benar gak kerasa nih 2026 ya. Semoga nih semuanya dalam keadaan baik-baik aja, semuanya pendengar ya sehat ya, kan paling penting tuh kayak gitu ya kan. Cuaca di luaran tuh anginnya luar biasa kencang banget ya kan, jadi mungkin kalau misalnya lagi cuaca kemarau gini tuh batuk pilek tuh biasa bawaan angin tuh, bawaan debu, bawaan asap gitu kan. Jadi harus menjaga kesehatan tubuh, terus juga memang harus banyak-banyak sekali untuk mengkonsumsi vitamin kalau misalnya di rumahnya ada. Terus juga jangan telat makan, jangan begadang, itu yang paling penting tuh. Dan yang paling penting kalau misalnya ada waktu tetap harus berolahraga, oke? Nah, ini Obi juga ada informasi pendengar untuk Anda di malam hari ini. Ini mungkin adalah bisa dibilang hampir semua orang pernah melakukan hal ini, yaitu minum dari botol kemasan gitu ya. Jadi ternyata minum botol kemasan sering kali tidak langsung habis setelah dibuka. Benar dong, kadang-kadang kita beli di minimarket gitu ya, terus kita buka, kita minum, gak kita langsung habisin gitu. Dan ternyata bahkan beberapa orang memilih untuk terus menyimpannya agar bisa diminum kembali. Benar, termasuk saya kayak gitu loh. Pertanyaannya, aman gak sih sebenarnya minum kembali air kemasan yang sudah dibuka gitu kan? Berapa hari sih batas aman konsumsi minuman kemasan yang sudah dibuka? Oke, ini bakal lebih bahas ya. Jadi pada dasarnya pendengar, ketahanan minuman botol itu ternyata bergantung pada jenis minuman dan proses produksi. Namun menurut ahli teknologi pangan sekaligus ketua umum Pergizi Pangan Profesor Hardiansyah, minuman botol yang sudah dibuka itu sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari 2 hari setelah botol dibuka. Itu misalnya hari ini beli buka, berarti jangan lebih dari hari Selasa. Gitu ya. Rabu udah harus dibuang. Sementara kalau misalnya susu itu beda lagi. Susu itu memang harus dihabiskan dalam waktu 24 jam dan tidak boleh disimpan terlalu lama, karena susu yang sudah dibuka itu ternyata lebih mudah tercemar bakteri. Minuman botol yang sudah dibuka, kata profesor, rentan terkontaminasi. Resiko akan semakin besar jika minuman diminum langsung dari botol. Nah, dengan begitu bakteri dari mulut ternyata dapat berpindah ke dalam minuman. Gitu ya kan, bakteri itu di dalam mulut tuh kan lumayan banyak tuh bakterinya ya. Jus dan susu juga menjadi minuman yang paling rentan terkontaminasi nih kalau misalnya kemasan sudah terbuka. Selain itu, dibukanya kemasan juga akan berpengaruh terhadap cita rasa dan kandungan nutrisi yang ada di dalam minuman. Gitu. Jadi intinya memang kalau misalnya selain air mineral ya kan, kalau misalnya udah dibuka itu memang harus langsung dihabiskan. Tapi kalau misalnya air mineral itu boleh dikonsumsi sampai 2 hari setelah botol dibuka. Gitu bagusnya. Oke. Ya udah, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain untuk Anda sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi kebanyakan orang Indonesia, menikmati durian ketika musimnya tiba adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Citra rasa yang manis dengan tekstur lembut membuat pecinta durian tetap menyantap buah ini dalam jumlah banyak. Tapi di balik kesenangannya, durian ini kerap menimbulkan kekhawatiran dan tidak sedikit orang kemudian membatasi konsumsinya karena menganggap durian itu dapat memicu naiknya kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Benarkah durian itu mengandung kolesterol? Jadi masih banyak masyarakat yang meyakini jika mengkonsumsi durian dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Tapi apakah sebenarnya benar gitu ya, durian itu memang mengandung kolesterol yang dibicarakan oleh orang banyak? Ternyata jawabannya adalah tidak gitu. Jadi berbagai sumber itu menyebutkan pendengar tidak ditemukan kandungan kolesterol dalam buah durian. Meskipun durian itu punya kandungan lemak, tetapi lemak yang ada di dalam buah durian itu adalah lemak tak jenuh tunggal yang justru sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Lemak tak jenuh yang terdapat dalam durian itu ternyata dapat membantu tubuh untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau low

terhadap berbagai jenis makanan dan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Dari kutip dari website Healthline, durian sendiri itu mengandung berbagai macam nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Sebut aja kayak serat, protein, vitamin C, dan kalium yang bermanfaat pendengar untuk tubuh kita. Durian itu juga mengandung senyawa polifenol dan flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Jadi kandungan ini ternyata dapat atau mampu membantu tubuh untuk menetralkan serta mencegah kerusakan sel yang diakibatkan oleh paparan radikal bebas. Gitu ya. Manfaat durian itu juga ternyata tidak hanya dalam daging buahnya aja, tapi juga terdapat pada kulitnya. Kandungan antibakteri yang terdapat dalam kulit durian itu ternyata dapat digunakan untuk melawan infeksi. Meskipun durian itu punya banyak banget macam manfaat gitu kan, tapi tetap harus dikonsumsi sewajarnya. Masalahnya kalau misalnya kita konsumsi secara berlebihan, buah durian juga ternyata dapat memicu lonjakan gula darah atau keluhan lainnya. Iya dong, ya kan? Tetap harus diperhatiin porsinya. Jangan terlalu serakah banget lah. Apalagi kalau misalnya suka banget sama buah durian. Ya itu sudah disebutkan dari manfaatnya, tapi memang harus diperhatikan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.

adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung adalah informasi dan inspirasi dari namanya Vertical Horizon Best I Ever Had untuk Anda di malam hari ini. Obriana akan menemani Anda pendengar sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Anda ingin request lagu Indonesia ataupun mancanegara di malam hari ini, boleh telepon di 269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-709.

Oke, kalau gitu kita langsung aja bacain yang sudah ada masuk di WhatsApp dari 08146099. Mau dengerin lagunya Vlanella, judulnya bukan aku begini, tapi tak ingin aku begini. Kurang tak inginnya. Gak apa-apa. Selamat malam, Mereri. Selamat malam. Request lagunya Nindi, Ku Benci Kau Dengan Cinta. Siap, nanti diputer ya. Terus, mana lagi nih? Ya, sebentar. Dari 0831-8677, mau dengerin lagunya 911, The Day We Find Love. Wih, coba deh saya cari ya nanti ya. Saya dengernya agak bingung nih, tapi kalau misalnya lagunya ada ya nanti saya putar ya. Assalamualaikum Bang Obi, waalaikumsalam. Mau denger lagunya Yuka dong yang CINTA. Oh ini versi Yuka ya, siap nanti diputar ya. Dari 0857-5899, mau dengerin lagunya Boa yang judulnya Every Hurt. Oke, Every Hurt. Siap, nanti diputar ya. Terus dari 0821-7530, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau denger lagunya Cherry Bell yang Best Friend Forever. Wih, cibi-cibi nih kamu ya. Oke, gak masalah. Nanti saya putar ya. Satu lagi dari 0852-7990, mau denger lagunya Rihanna, judulnya Umbrella. Nah itu dia ya. Gitu dong ya, dengernya lagu-lagu yang Rihanna kayak gitu-gitu kan seru jadinya. Udah lama juga nih gak dengerin ya. Oke, kalau gitu pendengar, itu dia tadi sudah ada beberapa yang request via WhatsApp. Kalau misalnya Anda ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, sekali lagi boleh telepon ya di 269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
7: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo, biasa lah mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: pikat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: ramai suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pakai mana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Okay, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi positif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Senin 27 Juli 2026 yang hari ini akan mengangkat tema tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama narasumber kita Ustadz Mukhlis Solihin SAG dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya Ustadz ya. Oke, baik Ustadz, hari ini kita membahas tema tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam ini Ustadz.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Kalau begitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang bertanya kepada Ustadz di 0811-7207-909. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Mukhlis Solihin. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudaraku di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian subuh ini melalui RRI. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat lahir dan batin. Kemudian tak lupa kita doakan salawat serta salam semoga terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam pernah kedatangan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah itu termuat di dalam surat Hud ayat 69. Ya. Bahwa Nabi Ibrahim ketika datang malaikat kepada mereka, kepada beliau, Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Beliau tidak tahu sehingga beliau perlakukan sebagaimana tamu layaknya. Dia siapkan jamuan, dia bakarkan daging. Tapi tiba-tiba apa yang disuguhkan tidak disentuh. Padahal sudah dibakarkan daging sapi muda. Kata Allah, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Sungguh telah datang utusan kami, yaitu para malaikat, kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Ya, para malaikat itu berkata salam, qala salam. Jadi mereka mengucapkan salam, Nabi Ibrahim pun menjawab. Ini menunjukkan salam itu sudah menjadi ucapan sejak zaman Nabi Ibrahim. Doa agar saudara-saudara kita selamat itu merupakan ya bagian dari syariat Islam. Kemudian Nabi Ibrahim sejenak menyiapkan sajian, kemudian datang membawa daging. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, ketika mereka tidak menyentuh daging itu dilihat oleh Ibrahim, maka ini tidak lain adalah malaikat. Nabi Ibrahim sudah mulai khawatir. Biasanya malaikat itu kalau tidak membawa wahyu atau kabar gembira, pasti dia datang membawa tugas untuk memberikan azab kepada umatnya. Umat yang ingkar kepada Nabi yang didakwahi. Ya. Tapi malaikat itu menenteramkan Nabi Ibrahim. Ya, enggak usah khawatir. La takhaf. Ya. Jangan kamu takut, saya datang ditugaskan untuk menurunkan azab kepada kaum Lut. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan khawatir, saya ini ditugaskan untuk datang kepada kaum Lut. Azab itu untuk kaum Lut. Kaum Lut ini adalah kaum yang durhaka kepada Rasulnya, dan ketika itu Allah azab mereka. Allah ingatkan dengan suatu peringatan, atau itu merupakan ujian bagi orang-orang yang mau menghadapinya sebagai ujian, yaitu mereka diserang perasaan yang suka antara laki-laki dengan laki-laki. Ya. Ini adalah penyimpangan. Tetapi mereka tidak peduli dengan Nabi Lut. Berbagai macam ya arahan Nabi Lut justru membuat mereka marah dan hampir mengusir Nabi Lut. Maka Allah turunkan azab kepada mereka, dan Nabi Lut ini ya juga kedatangan malaikat yang asalnya datang kepada Nabi Ibrahim untuk memerintahkan supaya Nabi Lut ini dan keluarganya meninggalkan tempat karena Allah akan turunkan azab. Ya. Tetapi kepada Nabi Ibrahim yang disampaikan adalah kabar gembira, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada Ibrahim ya putra, yaitu Ishak, dan setelah Ishak adalah Ya'kub. Sementara Nabi Ibrahim sudah punya putra Ismail. Kaum muslimin sekalian, yang ingin saya sampaikan pada tema ini adalah bahwa malaikat itu kalau datang itu dengan misi atau tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat itu juga biasa datang tapi tidak diketahui oleh manusia. Seperti ketika orang beramal soleh. Bahkan di malam qadar itu malaikat turun semua. Dan mereka akan menjadi saksi bagi orang-orang yang beribadah pada malam itu. Jadi kalau ada di antara manusia yang merasa dia kedatangan malaikat. Padahal ya dia tidak pernah ibadah, atau orang yang bukan dekat dengan Allah. Itu bukan malaikat, itu jin. Tiba-tiba dia dengar suara atau ada bisikan dan sebagainya. Ya, sebab kadang ada informasi dari orang-orang tertentu, dia telah mendapatkan informasi dari malaikat, lalu dia menyampaikan sesuatu. Ya. Dulu juga ada seorang yang mengaku dia bahkan adalah nabi. Ya. Kedatangan malaikat itu jin. Ya. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi yang bawa wahyu. Yaitu tipu daya setan. Nah, malaikat ini datang memberi kabar gembira kepada para nabi, menyampaikan wahyu, atau malaikat itu datang akan menurunkan, melaksanakan tugas dari Allah, memberitakan kepada orang-orang yang beriman, ya, apa yang diperlukan ketika azab itu datang. Baik secara terang-terangan, atau mereka datang memberikan ghirah kepada jiwa mereka untuk meninggalkan tempat azab. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini menjelaskan bahwa dari makhluk yang diciptakan oleh Allah bukan hanya yang nampak, tapi Allah juga menciptakan malaikat. Ya, selain malaikat juga ada jin. Ya, maka kita harus memahami hal ini karena ini bahagian daripada rukun iman. Dan malaikat itu hanya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada malaikat yang bisa diperintah atau malaikat yang dimintai tolong. Kalau kita mau berdoa, meminta, bukan kepada malaikat, tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika datangnya tamu, beliau sangat menghormati. Menghormati tamu, bahagian penting dalam syariat Islam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifah. Tidaklah dia memuliakan tamu. Apalagi tamu ini orang yang tidak mampu. Datangnya minta bantuan, minta tolong. Kita tahu persis dia memang betul membutuhkan. Bagi orang-orang yang beriman, menolong saudaranya, ini merupakan ya peluang untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menyatakan, Wallah fi'aunil abdi, ma kanal abdu fi'auni akhihi. Allah pasti akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Maka menjadi tradisi bagi para sahabat Rasul. Kalau datang tamu pasti mereka menghidangkan berbagai apa yang menunjukkan penghormatan mereka kepada tamu. Karena tamu itu datang akan ya meninggalkan rumah itu bersama seluruh persoalan dan semua keburukannya. Begitu kata Rasul. Datang tamu kepada ke rumah kita, selesai dia berkunjung, dihormati, dilayani dengan baik, maka keluar tamu dari rumah kita bersama seluruh keburukan. Maka jangan sampai ada di antara seorang mukmin yang tidak menghormati tamu. Fal yukrim daifah. Tidaklah mereka menghormati tamu. Dan Rasul pernah berkunjung ke rumah seorang saudara, seorang sahabat bersama Abu Bakar dan lainnya. Beliau ya datang dan disiapkanlah kambing, ya, kambing bakar. Nah, ini juga merupakan tradisi di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong menolong di antara mereka. Dan yang terakhir, bahwa kisah yang ada ini juga menunjukkan, ya, janji Allah kepada orang-orang yang beriman, mereka akan diselamatkan ketika Allah turunkan azab kepada orang-orang yang ingkar kalau mereka berdakwah. Nabi Ibrahim berdakwah, ya, Nabi Lut berdakwah, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat akan mendapatkan kabar gembira. Nabi Ibrahim mendapatkan berita akan datangnya putra, akan datangnya anak, walaupun ketika itu usianya sudah tua. Ya, jangan diukur kemampuan Allah untuk memberi hamba-hambanya, untuk menolong hamba-hambanya. Nabi Lut pun demikian. Negeri itu dihancurkan, semua penduduknya ditenggelamkan. Tapi sebelumnya Nabi Lut dan keluarganya disuruh meninggalkan rumah itu, kecuali istrinya yang memang mendurhakai dan mengkhianati suaminya. Kaum muslimin yang berbahagia, kisah yang diceritakan oleh Allah ini mengandung ibrah, mengandung pelajaran. Ya, kesimpulannya, yang pertama, malaikat itu ya ada di sekitar kita. Dia berkunjung kepada kita ketika kita berbuat baik. Ya. Nah, untuk para nabi, dia juga datang kadang-kadang terang-terangan. Kalau sekarang insya Allah tidak ada malaikat, ya, yang menjelma apalagi membawa wahyu. Karena nabi mengatakan, la yabaqa minan nubuwah. Setelah beliau, tidak ada lagi kenabian. Ya, kalau ada orang yang ngaku nabi, ini pasti bohong. Kemudian yang kedua, malaikat itu datang, ya, kadang-kadang juga tidak memperlihatkan diri, tapi sebagai bukti bahwa orang itu dalam keadaan baik. Orang yang dikunjungi malaikat pasti dalam keadaan baik. Kalau rumah tidak dimasuki oleh malaikat, rumah itu jauh dari berkah. Dan janji Allah kepada orang-orang yang beriman, mereka akan ditolong, dan orang-orang yang ingkar pasti akan diazab. Ya, kemudian juga terkandung pelajaran bahwa orang-orang yang soleh, mereka menghormati tamu, ya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita, tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, Anda dapat langsung menelpon sekarang juga di 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang juga di 0811720709, ya. Kita angkat penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Kang Arti, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apin ini, ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Apin Candipuro.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namun Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz, ya, sama keluarga besar.
1: Alhamdulillah.
2: Ini namanya tamu, ya, Pak Ustadz, ya. Nah, misal gini, Pak Ustadz, orang itu hanya misalkan ada rumah Allah itu masjid atau musola, Pak Ustadz, ya. Seandainya orang itu singgah, tapi mamanya nih singgah, cuman singgah aja, tidak sholat, tidak apa-apa, Ustaz. Apa juga itu ada faedahnya, Pak Ustaz? Dan juga seandainya kita datang tamu, misal orang itu tidak ke masjid, cuma sholat di rumah kita, apakah berkahnya ada untuk kita juga, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih, ya, Pak Ustaz.
1: Oh, yeah.
2: Kang Ardi, sehat selalu, yeah. Sekali udara, tutup udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi, yeah, wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, hendaklah dia menghormati tamu. Nabi tidak memerinci, ya, tentu sepanjang tamu itu datang dengan baik, apalagi membutuhkan pertolongan, termasuk juga singgah karena perjalanan jauh, dia ingin istirahat, maka hendaklah mereka dihormati, ya, menyiapkan keperluan-keperluannya, ya, menyegerakan untuk membantu apa yang diperlukan. Boleh jadi sikap kita itu, kebaikan kita menghormati tamu itu akan merubah orang yang buruk menjadi baik. Ya. Dalam konsep Islam, berbuat baik itu bukan hanya kepada orang yang baik, bukan saja kepada kaum muslimin, tapi kepada siapa saja kita berbuat baik sesuai dengan porsinya. Nah, terutama tamu, ini tidak tebang pilih, ya. Kalau dia datang, maka dia pasti akan bawa berkah buat orang yang menyambutnya dengan baik. Demikian Pak Apin, ya. Apalagi saudara kita yang sesama mukmin sekedar numpang sholat, maka ini akan bertambah, ya, berkah yang didapat oleh orang yang kedatangan tamu itu. Dia menyiapkan tempat sholat, insya Allah dia mendapatkan pahala dari itu. Demikian.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin kembali bertanya kepada Ustadz, Anda dapat langsung menelpon line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909, ya. Tidak hanya sesuai tema, tapi kalaupun ternyata di luar tema ya tidak masalah, ya. Oke, selanjutnya silakan. Assalamualaikum.
3: Salam Pak Munir DWK dan Pak Ustadz.
0: Iya, Pak Munir.
1: Oh ya.
0: Ya, Pak Munir, silakan ya bertanya kepada Ustadz.
3: Ya, salam sehat selalu Pak Ustadz, ya.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, ini yang mau tanya Pak Ustadz, kan. Katanya Pak Ustadz, ya, apa itu sebuah hadis ataupun idat dalam Al-Quran, malaikat membawa rahmat itu datang ke rumah kita sehubungan ada gambar timbul, kan. Kemudian ada orang belum junub. Nah, jadi malaikat itu dia kembali lagi, enggak mau masuk di rumah membawa rahmat itu. Nah, jadi itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Bisakah Bapak itu memberikan penjabaran tentang itu?
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di Waikanan.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir. Silakan Ustadz.
1: Jadi ada hadis yang menceritakan bahwa malaikat tidak masuk di rumah yang di situ ada gambar-gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Ya, lukisan manusia, ya, yang dipajang. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan tercela. Kalau malaikat enggak mau dekat, enggak mau masuk rumah, ya. Selain itu juga ada hadis menyebutkan, ya, malaikat tidak masuk ke rumah yang di situ ada anjing. Nah, ini artinya memelihara anjing tidak direkomendasikan. Dalam Islam, ya, memelihara anjing itu hanya dalam kondisi, ya, sangat diperlukan. Umpamanya untuk menjaga ternak, kalau dulu, ya, menjaga ternak anjing yang terlatih untuk berburu dan sebagainya. Ya, maka untuk memelihara anjing untuk senang-senang jadi peliharaan rumah, anjing itu kotor dalam syariat Islam. Kalau dia menjilat di bejana, maka bejana itu harus dibuang airnya, kemudian disertu, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka oleh sebab itu, ya, secara tidak langsung, ya, kalau tidak perlu jangan pelihara anjing, ya. Karena apa? Karena Nabi mengatakan malaikat tidak masuk rumah yang di situ ada anjing, yang di situ memelihara anjing. Begitu juga malaikat tidak masuk rumah yang di situ ada gambar-gambar makhluk hidup. Di hadis lain, barang siapa yang melukis-lukis, menggambar-gambar makhluk hidup, di akhirat nanti diperintahkan untuk memberi nyawa. Ya. Nah, tapi sebagian ulama menafsirkan, larangan ini adalah upaya untuk mencegah lahirnya kemusyrikan. Karena dulu, kemusyrikan itu orang menyembah, mengagungkan nenek moyang. Ya, yang mereka diabadikan wajahnya, gambarnya, ya. Kemudian seorangnya sudah tidak ada, ya, akhirnya seperti disembah. Ya, orang-orang mendekatkan diri kepada Allah melalui gambar itu. Dia puja, dia lakukan ritual, seperti orang-orang Mekah yang didawai oleh Rasul. Patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah itu adalah tokoh-tokoh sejarah yang mereka anggap orang-orang soleh atau pahlawan mereka. Lalu mereka mendekatkan diri kepada patung-patung itu. Ketika diingatkan oleh Nabi, kenapa kalian beribadah macam itu? Linuqarribuna ilallah. Ini cara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Nabi melarang gambar-gambar makhluk hidup, terutama patung. Ya. Jadi, kalau tidak berpotensi kepada penyimpangan, seperti foto, apalagi diperlukan untuk KTP dan lain-lain, maka sebagian besar ulama tidak mempersoalkan itu. Ya, tapi gambar-gambar yang sifatnya mengarah kepada pemujaan, kultus, maka ini sangat, ya, sangat dijaga dalam Islam, ya, karena itu mengarah kepada kemusyrikan. Wallahu a'lam. Begitu, Pak, ya.
0: Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya 269720 ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sebentar, ya. Kita belum keluar nih suaranya. Oke, sebentar. Ya, halo. Oh, terputus. Baik, ya. Oke, silakan kembali untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz lewat line telepon kami 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda juga di 0811-7207909, ya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz baik di sesuai dengan tema ataupun di luar tema, ya. Oke, baik, kita ke WhatsApp terlebih dahulu jika telepon tidak ada yang masuk, ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz, izin bertanya, ya. Ini kita, oke, line telepon saja dulu, ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sebentar. Oke, ditunggu sebentar ya Bapak atau Ibu yang sedang menelpon karena suaranya belum terdengar di sini. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa di mana, Ibu?
4: Saya di Maimunah di Gunung Terang.
0: Ibu Maimunah di Gunung Terang. Silakan, Ibu, pertanyaan kepada Ustaz.
4: Saya assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau nanya tentang ini, ya, wudu. Nah, sedangkan kamar mandi itu ada WC-nya. Tapi untuk ngambil air wudu itu kan di situ tempat mandinya juga. Nah, itu bisa boleh apa enggak, disahkan apa enggak kalau saya ngambil air wudu di situ. Ya, terima kasih. Silakan jelaskan, ya, Pak. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maimunah. Silakan, Ustaz.
1: Iya. Wudu di kamar mandi yang di situ ada WC-nya, sepanjang airnya bersih, airnya memenuhi syarat untuk wudu, maka wudunya tetap sah, ya, Bu, ya. Jadi nggak masalah, ya. Kalau ada orang yang membuat tempat wudu sendiri, ya, dengan keran khusus di tempat yang spesial juga nggak apa-apa, ya. Jadi wudu, ya, yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi, wudunya sah, ya. Dia laksanakan dengan syarat syarat airnya suci, lagi mensucikan, kemudian dia penuhi rukunnya, ya, maka wudunya insya Allah sah, walaupun di tempat yang di situ ada WC, ya. Jadi begitu, Bu, ya.
0: Oke, baik, Ustaz, ya. Oke, selanjutnya untuk Anda yang ada di 269720 line telepon atau WhatsApp di 0811-7207909, silakan yang ingin bertanya kepada Ustadz, ya. Berarti Ustadz, walaupun itu di kamar mandi ada tempat pembuangan air, nggak apa-apa, Ustadz?
1: Ada toilet, nggak apa-apa.
0: Oh, nah, okay.
1: Dalam syariat, sesuatu amal itu kalau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, itu sah, kecuali ada dalil yang membatalkannya atau yang menyatakan tidak sah. Sementara tidak ada dalil yang menyatakan wudu itu tidak sah kalau di tempat ini, tempat itu, dan sebagainya, ya. Jadi begitu.
0: Okay, baik, kalau begitu.
1: Wudu itu tidak sah kalau rukunnya tidak terpenuhi. Ya, seorang wudu tapi tidak cuci kaki, tidak cuci tangan, atau ya yang lain dicuci, mukanya enggak. Nah, itu rukunnya ketinggalan, enggak sah wudunya.
0: Okay.
1: Tapi kalau di tempat itu ada tempat yang kotor dan sebagainya, itu perlu dibersihkan saja tempatnya. Itu persoalan yang tidak terkait dengan wudu. Baik.
0: Okay, baik. Ini terakhir nampaknya atau seperti apa? Ini ada di WhatsApp, ya, dari Pak Dedi di Pawoman. Apakah hukumnya sedekah kepada tetangga yang malas bekerja? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dedi. Silakan, Ustaz.
1: Ya, tetangga yang malas bekerja, ya, itu dari satu sisi adalah kewajiban kita untuk motivasi, ya, mendakwahinya. Dia malas bekerja, apakah karena belum terlihat ada yang cocok untuk dia, dia sedang cari-cari. Karena malas ini anunya, apa namanya, modelnya bermacam-macam, ya. Ada yang semangatnya kurang, ada yang terlihat malas saja, padahal sebenarnya dia itu sedang mencari-cari, ya. Nah, kalau orang yang kekurangan, ya, sementara, ya, dia perlu bantuan, kita membantu tetap insya Allah berpahala. Tapi kalau orang itu malas yang sifatnya karakter atau yang perlu didakwai,

0: Bukan itu, kita bantu modalnya sendiri atau kerjasama. Ya, ini termasuk kepedulian kita kepada tetangga. Ya. Tapi kalau dia tidak ada inisiatif, tidak ada keinginan untuk merubah keadaan, maka Allah yang akan merubahnya. Ya. Kita mungkin juga perlu mendidik dia dengan tidak memberikan bantuan, ya, tinggal melihat keadaan, ya. Ya, kalau sudah terdesak dia kelaparan juga menjadi tanggung jawab kita pada akhirnya. Jadi intinya bahwa menolong orang yang kekurangan tetap ibadah. Tetapi kalau orang yang di situ terindikasi ada rasa malas, maka kita juga punya kewajiban untuk memotivasi atau mendakwahi dia supaya berubah, ya. Berubah menjadi sikap yang tidak malas, ya. Harus berpikir untuk berkembang, maju, dan bersungguh-sungguh. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan untuk Anda yang sedang menelpon, mohon maaf kami tidak bisa mengangkat kembali karena kita kepada kesimpulan waktu sudah habis Ustadz. Kita bisa langsung kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustadz.
0: Baik, ya. Kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, ya, kisah kehadiran malaikat yang ditugaskan Allah datang kepada Nabi Ibrahim, itu berkaitan dengan berita gembira Allah akan memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang ketika itu sudah tua, ya, ketika itu sudah tua, istrinya pun sudah dikenal mandul, sementara dia sudah punya anak tapi dari istri yang kedua, maka ini menunjukkan bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Allah bisa melakukan apa saja, maka kalau kita punya keinginan berdoa, minta, jangan membatasi kekuasaan Allah. Mintalah apa yang kita perlukan. Yang penting bahwa kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Kemudian yang kedua, malaikat itu adalah makhluk Allah yang hadir. Kadang-kadang kepada hamba Allah, baik secara nampak seperti kepada para nabi atau tidak, tapi malaikat itu datang dengan isyarat kebaikan. Dia pasti akan membawa berita gembira atau menjadi saksi mencatat amal yang baik, juga menyaksikan kebaikan kita, ya. Dan malaikat juga bisa datang membawa azab bagi orang-orang yang ingkar memenuhi janji Allah bahwa Allah menolong hambanya dan mengadab musuh-musuhnya. Dan yang terakhir, bahwa kisah yang ada dalam Al-Quran ini merupakan pelajaran bagaimana orang-orang soleh menghormati tamu. Karena ini dalam syariat Islam juga diajarkan oleh Rasul kita, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita wajib menghormati tamu. Kita tidak boleh mengecewakan orang yang membutuhkan bantuan, terutama tamu yang hadir, yang datang ke tempat kita untuk suatu keperluan. Demikian.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kami tentu menyambut baik program Merdeka Sinyal. Pemerataan akses telekomunikasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung transformasi digital.
2: Jadikan festival ini sebagai ruang bertemu untuk menjalin berbagi inspirasi dan menumbuhkan harapan bahwa melalui literasi kita dapat melahirkan generasi Lampung yang cerdas.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 27 Juli 2026 dengan topik berita. Festival Literasi Lampung 2026 resmi digelar dengan menghadirkan bazar buku Out of the Box atau OTB serta puluhan kegiatan edukatif dan kreatif untuk mendorong budaya literasi masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Festival Literasi Lampung 2026 resmi digelar dengan menghadirkan bazar buku Out of the Box serta puluhan kegiatan edukatif dan kreatif untuk mendorong budaya literasi masyarakat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Festival Literasi Lampung 2026 kembali digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada 18 hingga 30 Juli 2026 di Gedung Nua Baca ZA Pagar Alam Bandar Lampung. Mengusung tema Semangat Literasi Membangun Rakyat Lampung Maju, kegiatan ini menghadirkan berbagai agenda edukatif termasuk bazar buku Out of the Box atau OOTB yang menawarkan beragam buku dengan harga terjangkau. Selain bazar buku, masyarakat dapat mengikuti talk show literasi, peluncuran buku, pelatihan read aloud, hingga berbagai perlombaan untuk anak dan pelajar. Bunda Literasi Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan Festival Literasi Lampung sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, belajar dan berkarya.
2: Jadikan festival ini sebagai ruang bertemu untuk menjalin berbagi inspirasi dan menumbuhkan harapan bahwa melalui literasi kita dapat melahirkan generasi Lampung yang cerdas, berkarakter, kreatif dan juga dapat berdaya saing.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Fitriani Tadamhuri mengatakan festival tahun ini dirancang menjadi ruang belajar sekaligus rekreasi bagi keluarga. Berbagai aktivitas untuk anak disiapkan mulai dari permainan yang mendukung perkembangan motorik hingga lomba mewarnai bagi anak usia dini.
4: Jadi orang tuanya bisa datang nganterin anak-anaknya lomba mewarnai, sekaligus juga bisa mengenalkan perpustakaan bagi anak-anak di Provinsi Lampung. Ini juga menjadi salah satu pusat refreshingnya keluarga. Kami ada ruang membaca anak yang memang ada permainan buat anak-anak.
3: Melalui Festival Literasi Lampung 2026, pemerintah berharap minat baca masyarakat terus meningkat sekaligus melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Masyarakat pun diajak memanfaatkan seluruh rangkaian kegiatan yang terbuka untuk umum selama festival berlangsung. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Lampung terus mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang operasional Rumah Sakit Pendidikan Tinggi Negeri atau RSPTN Unila. Selain pengadaan alat kesehatan, persiapan sumber daya manusia dan perizinan menjadi fokus utama agar layanan kesehatan dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
5: Keberadaan rumah sakit dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan sekaligus pengembangan pendidikan tenaga medis di Provinsi Lampung. Saat ini Universitas Lampung tengah mematangkan berbagai tahapan pendukung operasional rumah sakit, mulai dari pengadaan peralatan medis hingga pemenuhan persyaratan administrasi dan perizinan. Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani mengatakan, pengadaan alat kesehatan telah memasuki tahap proses tender dan ditargetkan mulai terrealisasi dalam waktu dekat. Selain peralatan medis, Unila juga menyiapkan tenaga kesehatan yang akan mendukung operasional rumah sakit, termasuk kebutuhan perawat dan tenaga penunjang lainnya.
6: Ini kita lagi proses tender, insya Allah Jadi berharap peran Agustus sudah ada tanda kontrak, dan di September sudah mulai ada masuk peralatan-peralatan. Setelah itu kita juga rekrut tenaga profesional, ASN seperti nakes ya, kayak perawat, bidan dan sebagainya, karena kita nggak punya. Tapi untuk yang administrasi dan sebagainya itu kita dari karyawan kita sendiri, dari nilai yang kita di sini. Dan sekarang Bu Direktur dan teman-teman lagi mempersiapkan persyaratan untuk operasional, izin operasional. Dan pokoknya berjalan bersama-sama, peralatan masuk, izin operasional diurus, bisa segera beroperasi.
5: Lusmelia menjelaskan, seluruh persiapan dilakukan secara paralel agar rumah sakit dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur pendukung juga menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya terkait kelengkapan dokumen analisis dampak lalu lintas atau AMDALALIN yang diperlukan untuk mendukung operasional fasilitas layanan publik tersebut. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana sebelumnya menyampaikan pemerintah kota siap berkoordinasi dengan Universitas Lampung guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
7: Kalau masalah Universitas Lampung, UNILA yang rumah sakit yang sudah selesai, ini kan kita kemarin sudah ngirim surat juga ya. Kita sudah ngirim surat juga kepada mereka, ya harapan kita nanti.
5: Eva Duyana berharap seluruh proses persiapan dapat berjalan baik, sehingga kehadiran RSPTN UNILA mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan, keberadaan RSPTN UNILA diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan sekaligus mendukung pengembangan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan di Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik regional Lampung Raya memasuki tahap persiapan pembangunan setelah proses lelang investor selesai. Proyek strategis nasional atau PSN itu dirancang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan diproyeksikan menghasilkan listrik hingga 20.000 rumah tangga. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
8: Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari.
9: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Junaidi Rahmat mengatakan, hingga kini proyek PSEL di Desa Purwotani, kawasan Kota Baru Lampung Selatan, terus berproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurut Junaidi, Danantara telah mengumumkan pemenang lelang proyek tersebut, yakni Konsorsium Bumi Biru Indonesia. Junaidi menjelaskan, pembangunan akses jalan menuju lokasi sepanjang sekitar 1,7 km dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026 dan lahan ditargetkan diserah kepada investor pada Desember 2026 sebagai syarat dimulainya pekerjaan konstruksi. Lantaran membutuhkan pasokan sekitar 1.000 ton sampah setiap hari, sumber sampah tidak hanya berasal dari Kota Bandar Lampung, namun melibatkan Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur melalui skema aglomerasi. Junaidi merinci, produksi sampah Kota Bandar Lampung saat ini mencapai sekitar 770 hingga 800 ton per hari, Kabupaten Lampung Selatan sekitar 302 ton per hari, dan Lampung Timur sekitar 87 ton per hari.
8: Lahan akan diserahkan bulan Desember, terus kira-kira bulan Januari. Nah, nanti awal Februari itu sudah mulai konstruksi dari Danantara, dari pemenang lelang. Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari. Nah, maka ada aglomerasi di perintah Kota Bandar Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Selatan, dan dari Lampung Timur. Bandar Lampung kan kurang lebih 770 ton sampai 800 per hari lah. Kemudian Lampung Selatan 310 ton, dan Lampung Timur sekitar 87 ton untuk memenuhi 1.000 ton.
9: Junaidi Rahmat menambahkan, dalam operasionalnya, PSEL akan menggunakan teknologi insinerasi di mana sampah akan dibakar pada fasilitas khusus sehingga menghasilkan panas yang mengubah air menjadi uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Terkait potensi emisi dari proses pembakaran, Junaidi memastikan teknologi teknologi yang digunakan telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan pemerintah. Berdasarkan perhitungan awal, pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari diperkirakan mampu menghasilkan daya listrik sekitar 20 MW yang diproyeksikan melayani sekitar 12.000 hingga 20.000 rumah tangga dengan kapasitas listrik 1.300 volt ampere. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, selanjutnya, petani di Kabupaten Waikanan mulai merasakan kemudahan layanan administrasi perkebunan berkat penerapan sistem digitalisasi. Salah satunya dalam pengurusan surat tanda daftar budidaya. Selain menghemat waktu dan biaya operasional, sistem digital ini dinilai meningkatkan transparansi serta kepastian proses bagi para petani. Berikut laporan Rio Tanjung.
10: Petani di Kabupaten Waikanan mulai merasakan manfaat digitalisasi pelayanan administrasi sektor perkebunan. Kemudahan tersebut dirasakan saat mengurus surat tanda daftar budidaya atau STDB. Salah seorang petani, Sudarto, kepada RRI mengatakan proses pendaftaran STDB kini lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Sebagian besar tahapan pelayanan sudah dapat dilakukan secara digital. Menurutnya, perubahan tersebut membuat petani tidak lagi sering datang mengurus berkas. Kondisi itu membantu menghemat waktu serta biaya operasional. Dirinya menjelaskan, proses pelayanan kini berlangsung lebih cepat dan praktis. Petani juga dapat mengikuti tahapan pengajuan dengan lebih jelas.
11: Ya, di sini saya sebagai petani sudah merasakan langsung manfaat digitalisasi pelayanan di sektor perkebunan. Salah satu contohnya adalah saat mengurus pendaftaran, surat tanda daftar budidaya, sekarang prosesnya jauh lebih mudah, lebih cepat, dan lebih praktis. Karena sebagian besar tahapan bisa dilakukan secara digital, sehingga kami tidak perlu berbolak-balik mengurus berkas. Selain hemat waktu dan hemat biaya, digitalisasi juga membuat proses pelayanan menjadi lebih transparan. Kami bisa mengetahui tahapan pengajuan dengan lebih jelas dan mendapat informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Hal ini memberikan kepastian dalam proses administrasi dan membantu kami lebih fokus mengelola kebun. Jadi, menurut saya, digitalisasi seperti ini sangat membantu petani. Pelayanan menjadi lebih efisien, akses terhadap informasi semakin terbuka, dan kami merasa lebih mudah dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung usaha perkebunan.
10: Lebih lanjut, ia menilai digitalisasi meningkatkan transparansi pelayanan administrasi perkebunan. Menurutnya, kepastian proses membuat petani lebih fokus mengelola kebun. Ia berharap digitalisasi pelayanan terus dikembangkan pada berbagai layanan perkebunan. Langkah tersebut dinilai mendukung kemudahan administrasi serta meningkatkan pelayanan kepada petani. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Waikanan menyatakan dukungannya terhadap program Merdeka Sinyal sebagai upaya memperluas akses telekomunikasi di wilayah Blank Spot. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong pemerataan layanan digital hingga ke pelosok daerah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
12: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Waikanan menyambut baik program Merdeka Sinyal yang diinisiasi pemerintah untuk memperluas akses telekomunikasi di wilayah Blank Spot. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mendukung pemerataan akses informasi dan percepatan transformasi digital di daerah. Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Waikanan, Fitri Wulandari, mengatakan program Merdeka Sinyal merupakan upaya memperluas jaringan telekomunikasi dan internet, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses sinyal, sehingga membutuhkan pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS baru. Menurutnya, program Merdeka Sinyal di Kabupaten Waikanan merupakan upaya perluasan jaringan telekomunikasi dan internet untuk mengatasi wilayah Blank Spot. Ia menegaskan, pemerintah daerah menyambut baik program tersebut karena pemerataan akses telekomunikasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung transformasi digital. Ia menjelaskan, tersedianya jaringan telekomunikasi yang lebih baik akan memudahkan masyarakat mengakses informasi, layanan publik, pendidikan, hingga membuka berbagai peluang ekonomi digital. Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses komunikasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
13: Sebagai bagian dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Waikanan, kami tentu menyambut baik program Merdeka Sinyal. Pemerataan akses telekomunikasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung transformasi digital. Dengan tersedianya jaringan yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi, layanan publik, pendidikan, hingga berbagai peluang ekonomi digital. Harapannya, program ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan akses jaringan.
12: Lebih lanjut, dirinya berharap program Merdeka Sinyal dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses jaringan. Menurutnya, pemerataan infrastruktur telekomunikasi akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pelayanan publik, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi digital di Kabupaten Waikanan. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Waikanan tahun 2021-2026, wilayah blank spot maupun low signal masih tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Baradatu, Kecamatan Waituba, Kecamatan Bumi Agung, Bahuga, Buai Bahuga, dan Kecamatan Negeri Agung. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif mendonorkan darah sebagai upaya menjamin ketersediaan stok darah yang aman dan mencukupi, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam gerakan kemanusiaan demi menyelamatkan jiwa.
14: Makin kesini kita lebih giat lagi sih sebenarnya dibandingkan sebelumnya. Kalau stok darah,
15: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Metro memastikan ketersediaan stok darah bagi masyarakat di Kota Metro tetap aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis di berbagai rumah sakit. Ketua PMI Kota Metro, Dr. Yeni, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas stok darah melalui berbagai skema jemput bola, lain pelayanan di kantor. PMI juga memastikan kehadiran petugas dan momen-momen strategis guna memudahkan masyarakat yang ingin mendonor darah.
14: Selalu standby, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang lebih besar di sini, kita pasti standby.
16: Mengikutkan donor darah aja.
14: Dari awal jalan. Kita udah jalan seperti sih, semakin ke sini kita berusaha rutin sosialisasi misalnya ke dinas-dinas atau ke sekolah-sekolahan itu makin ke sini kita lebih giat lagi sih sebenarnya dibandingkan sebelumnya. Kalau stok darah sampai saat ini tersedia cukup ya. Alhamdulillah, biasanya kalau kita kemarin selama puasa Lebaran tuh kekurangan biasanya sebelumnya. Alhamdulillah tahun ini malah lebih lah ya.
15: Dirinya menjelaskan dalam menjaga keberlanjutan stok, PMI Kota Metro gencar menjalankan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dirinya menambahkan, edukasi mengenai pentingnya donor darah kini menyasar berbagai lapisan, mulai dari instansi pemerintah, sekolah, hingga ruang publik. Menurutnya, kesadaran mandiri dari masyarakat adalah kunci utama dalam memenuhi kebutuhan darah yang fluktuatif setiap harinya. Dirinya menghimbau masyarakat untuk datang langsung ke unit transfusi darah atau UTD PMI atau memantau melalui kanal informasi resmi yang tersedia bagi masyarakat yang ingin berdonor darah atau membutuhkan informasi mengenai stok darah di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam beberapa pekan terakhir, keluhan batuk, pilek, dan flu meningkat di tengah masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengimbau masyarakat tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Berikut laporan Robi Yudestika.
17: Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan perubahan cuaca yang tidak menentu disertai menurunnya daya tahan tubuh menjadi salah satu faktor memicu meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Seperti batuk, pilek, dan influenza. Meski demikian, masyarakat diminta tidak panik karena sebagian kasus bersifat ringan dan dapat disembuhkan dengan perawatan yang tepat. Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga dihimbau menghindari kontak dekat orang yang sedang sakit, memastikan sirkulasi udara di dalam rumah tetap baik, serta tidak mengkonsumsi antibiotik tanpa anjuran tenaga kesehatan. Langkah tersebut dinilai efektif mengurangi risiko penularan penyakit.
18: Virus masuk ke manusia kan bisa karena imunnya yang rendah, bisa juga karena situasi kondisi lingkungan yang tidak baik dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi untuk melakukan pencegahan influenza di imunisasi kita sudah ada ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah dapat vaksin influenza, tetapi dia diberikan bersamaan dengan DPT, HB, HIP, dan influenza.
17: Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, serta menerapkan etika batuk dan bersin yang berguna mencegah penularan penyakit pada orang lain. kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis diharapkan lebih waspada terhadap infeksi saluran pernapasan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus memantau melalui sistem surveillance dan menghimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang semakin berat atau berlangsung berkepanjangan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Lintas Lampung Olahraga.
0: 48 atlet terdiri 16 pasangan putra dan 8 pasangan putri ambil bagian dalam Kejurda Padel Lampung 2026. Kejurda yang pertama digelar tersebut menjadi pembinaan dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Berikut laporan MPRI yang berisi lengkapnya.
20: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Provinsi Lampung menggelar kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 yang berlangsung di Dome Sport Arena. Kejuaraan perdana tingkat provinsi tersebut menjadi ajang pencarian bibit atlet sekaligus memperkuat pembinaan olahraga padel menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, langkah cepat PBPI Lampung yang baru dilantik namun langsung mampu menggelar penyelenggaraan kejuaraan daerah. Menurutnya, kejuaraan daerah menjadi bukti keseriusan organisasi dalam membangun pembinaan atlet melalui kepengurusan yang telah dibentuk di 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung.
21: Ya, tentunya kita berharap dengan padel ya, salah satu olahraga yang mempunyai fenomena muncul akhir-akhir belakangan ini, namun peminatnya cukup banyak. Ini satu hal yang positif tentunya, bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dari sisi prestasi, tentunya Pemerintah Provinsi Lampung itu berharap dari padel akan muncul atlet-atlet yang berprestasi standar nasional.
20: Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejuaraan Padel Lampung 2026, Rizka Martalina, menjelaskan, kejuaraan tersebut menjadi ajang yang pertama kali digelar di Lampung, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit atlet baru. Menurutnya, perkembangan padel di Indonesia masih tergolong baru, sehingga pembinaan sejak dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan prestasi.
22: Bahkan kejuaraan daerah padel pun di Indonesia ini hanya Provinsi Lampung yang pertama kalinya mengadakan. Jadi kita untuk menemukan bibit-bibit atlet baru untuk menuju ke PON.
23: Nah, untuk antusias sendiri pesertanya di berapa banyak?
22: Kita peserta ada 48 orang terdiri dari 16 pasang laki-laki, 8 pasang perempuan, terdiri dari 7 kota dan kabupaten.
20: Selain itu sebanyak 48 atlet mengikuti kejuaraan yang terdiri dari 16 pasang putra dan 8 pasang putri. Para peserta berasal dari 7 kabupaten kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak news feature tentang sosok Rasuan, sang maestro tapis Lampung dan perjalanan panjangnya merawat warisan tapis. Selengkapnya disampaikan reporter Galih Prihantoro.

0: karena kedepannya saya pengen punya museum tapis, khusus tapis. Karena kalau museum Lampung kan secara antropologi semua ada dia di museum Lampung.
1: Ya, ini khusus ya Pak ya.
0: Tapi kalau ini museum tapis itu harus berbeda.
2: Di sebuah galeri sederhana di kota Bandar Lampung, selembar demi selembar kain tapis tersusun rapi. Kilauan benang emas memantulkan cahaya, memperlihatkan kerumitan sulaman yang dikerjakan selama berbulan-bulan. Namun bagi Raswan, kain-kain itu bukan sekedar komoditas, setiap helainya adalah cerita, hasil penelitian sekaligus ekspresi jiwa. Selama puluhan tahun, Raswan dikenal sebagai salah satu maestro tapis Lampung. Ia bukan hanya desainer, tetapi juga peneliti, kolektor, sekaligus pengusaha yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga warisan budaya Lampung tetap hidup di tengah perubahan zaman. Perjalanannya dimulai bukan dari sebuah galeri atau rumah produksi, melainkan dari bangku kuliah. Ketertarikannya pada tapis tumbuh ketika ia menyadari bahwa kain tradisional itu bukan sekedar busana adat, tapis menurutnya adalah bagian dari perjalanan hidup masyarakat Lampung. Berbekal rasa ingin tahu itu, ia mulai turun ke kampung-kampung melakukan penelitian. Tahun 1998 menjadi titik awal ketika hasil penelitiannya tidak lagi berhenti di atas kertas. Namun, ia mulai berkarya.
0: Nama saya Raswan. Dulu saya cuma penelitian aja. Mm-hmm. Jadi mengkaji apa ini apa meneliti, tapi saya lihat di keseharian orang-orang atau pengrajin membuat tapis tidak sesuai dengan bentuknya, maksudnya klasik, tapi enggak sesuai dengan tapis inuh lain, tapis raja medal, raja tunggal lain. Akhirnya saya ingin menjadi pengusaha tapis juga. Akhirnya saya membuat tapis. Nah, saya mendesain dari penelitian saya masukkan, saya aplikasikan melalui desain-desain mana yang tapis klasik, mana yang inovasi, saya buat berbeda. Meskipun sama-sama klasik, tapi yang lama klasik itu 100% tidak bisa berubah. Maksudnya dari penurunan, dari warna, dari motif itu harus 100% dan pakemnya tidak berubah.
2: Bagi Raswan, tapis klasik adalah warisan yang tidak boleh diubah. Motif, warna, hingga susunan ornamennya harus tetap sama, seperti yang diwariskan nenek moyang. Sebaliknya, ruang inovasi justru hadir pada karya-karya kontemporer. Di sanalah ia bebas bereksperimen dengan warna, jenis kain, sulaman, maupun komposisi motif, tanpa menghilangkan identitas tapis sebagai budaya Lampung. Prinsip itu yang membuat setiap karya Raswan memiliki karakter berbeda. Ia mengaku tidak pernah tertarik meniru desain yang sedang laris di pasaran. Prinsip tersebut membuat setiap karya lahir layaknya sebuah lukisan. Tidak ada produksi massal, tidak ada motif yang diulang berkali-kali. Semua diciptakan sebagai karya edisi terbatas. Keunikan itu pula yang membuat tapis buatannya dilirik para kolektor dari berbagai negara, Amerika Serikat, Jepang hingga Prancis menjadi beberapa negara yang pernah membawa pulang karya Raswan. Di dalam negeri, koleksinya juga dimiliki sejumlah tokoh nasional, mulai dari keluarga menteri, istri gubernur, hingga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baginya, yang membuat sebuah tapis bernilai bukan hanya motifnya, tetapi juga proses panjang yang dilalui. Satu lembar tapis membutuhkan waktu paling cepat 3 bulan. Untuk motif yang rumit dengan sulaman penuh, pengerjaannya bisa mencapai 7 bulan, bahkan 1 tahun. Proses tersebut dikerjakan bersama sekitar 40 perajin di Kabupaten Tanggamus. Raswan sengaja mempertahankan para perajin tetap tinggal di kampung halamannya. Ia tidak ingin memindahkan mereka ke kota, menurutnya akar budaya justru harus tetap tumbuh di tempat asalnya. Di Tanggamus, para perajin mengerjakan proses penyulaman sesuai arahan dan desain yang telah dibuat. Setelah itu, tahap akhir atau finishing dikerjakan langsung oleh Raswan di galerinya. Selain menghasilkan karya baru, Raswan juga menjadi penjaga jejak masa lalu. Di galerinya tersimpan dua koleksi tapis kuno berusia lebih dari 200 tahun yang diperoleh dari wilayah Waikanan dan masyarakat Pepadun. Dua tapis kuno itu yakni tapis Limar Sekebar dari adat Pepadun dan tapis Dewa Sano dari adat Pepadun. Baginya kain-kain tua itu memiliki nilai yang tidak tergantikan.
0: Yang kunonya itu ada dua. Ya.
1: Mm-hmm. Itu yang membedakan tapis kuno dengan koleksi-koleksi tapis yang lain apa sih, Pak?
0: Yang membedakan usianya sama tingkat pembuatannya. Itu lebih dari 1 tahun pembuatannya. Karena apa? Dulu kan tapis itu dibuat oleh sebagai sesan oleh gadis sampai dia menikah. Dia buat, jadi bukan seperti sekarang bisa dijual. Kalau dulu dibuat untuk dipakai sendiri. Makanya makan waktu lama gak apa-apa, 1 tahun atau 2 tahun, yang penting jadi tapis ini.
2: Di balik kesibukannya berkarya, Raswan menyimpan satu mimpi besar. Suatu hari nanti ia ingin mendirikan museum khusus tapis. Museum itu menurutnya akan menjadi tempat generasi mendatang belajar tentang sejarah, ragam motif, filosofi, hingga perkembangan desain tapis dari masa ke masa.
0: Karena kedepannya saya pengen punya museum tapis, khusus tapis. Karena kalau museum Lampung kan secara antropologi semua ada dia di museum Lampung.
1: Ini khusus ya Pak ya.
0: Tapi kalau ini museum tapis itu harus berbeda.
2: Dedikasinya terhadap regenerasi juga tidak berhenti di galeri. Ia rutin memberikan pendampingan teknis kepada para perajin agar hasil sulaman semakin rapi. Baginya regenerasi bukan hanya soal mengajarkan cara menyulam, tetapi juga memahami perbedaan antara tapis tradisional dan inovatif. Di mata Raswan, masa depan tapis tidak cukup hanya disimpan di lemari atau dikenakan saat pesta adat. Tantangan terbesar justru menjadikan tapis hadir dalam kehidupan sehari-hari.
0: Kita tahu bahwa tapis ini merupakan karya nenek moyang yang harus dilestarikan, dikembangkan. Maksudnya dikembangkan itu jadi produk turunan, bukan berupa kain tradisional, tapi berupa souvenir, berupa fashion atau pakaian atau t-shirt yang pokoknya ada, inilah ada detail tapisnya. Itu yang jadi tantangan. Jadi memakai atau mencintai tapis itu memakai. Memakai itu adalah
1: suatu bentuk.
0: Aplikasi senang dulu sama kebudayaan Lampung.
2: Sementara itu, Tia, salah satu masyarakat Lampung, berharap tapis dapat dikenalkan sejak dini bagi anak-anak hingga generasi muda. Mulai dari sejarah, cara pembuatannya hingga makna di balik motifnya, sehingga tapis dapat terus eksis meski di tengah perkembangan zaman.
3: Menurut saya, kain tapis bukan sekedar kain adat yang dipakai saat acara resmi atau pernikahan. Karena di balik setiap motifnya itu ada sejarah, filosofi, dan identitas masyarakat Lampung. Kalau kita tidak peduli dengan tapis, siapa lagi yang akan menjaganya? Budaya itu kan bisa hilang kalau tidak diwariskan. Saya berharap anak-anak sekarang dikenalkan sejak kecil tentang tapis, mulai dari sejarahnya, cara pembuatannya, sampai makna setiap motifnya. Dengan begitu, mereka tidak hanya bangga memakainya, tetapi juga memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Karena tapis adalah kebanggaan Lampung yang harus tetap hidup.
2: Di tangan Raswan, tapis bukan hanya kain tradisional. Ia adalah karya seni, identitas budaya sekaligus warisan yang terus hidup. Selama masih ada orang yang bersedia menjaganya, sehelai demi sehelai.

Demikian berita daerah Lampung siang, maksud kami berita daerah pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, baru utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Tidak!
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Baik pendengar, segera kita bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
1: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
4: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
5: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat agung ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
4: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun